0: Tetapi turut menyediakan ketersambungan yang bermakna dan berkualiti kepada rakyat. Ketersambungan internet yang stabil bukan lagi kemudahan tambahan bagi sektor pendidikan. Sebaliknya, keperluan penting bagi memastikan guru dan pelajar dapat mengakses pembelajaran digital, platform pendidikan serta sumber dalam talian dengan berkesan. Keharmonian masyarakat di peringkat akar umbi menjadi tunjang utama kepada kestabilan serta penghayatan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Ahli Dewan Negara Senator Dato' Annabel Perian berkata, penghayatan tersebut perlu diterjemah menerusi penglibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pelbagai program perpaduan.
1: Bila menyentuh kekalkan keharmonian di peringkat sebetulnya bermula daripada keluarga, komuniti dan masyarakat setempat. Ini sudah semestinya menjadi tunjang utama kekuatan kemerdekaan itu, kerana kemerdekaan, keamanan, kestabilan itu bermula daripada kita di grassroots.
0: Senator Dato' Annabel Perian. Dalam pada itu, Dato' Annabel menyeru warga Sabah menyemarakkan rasa cinta kepada negeri dan negara dengan mengibarkan bendera Sabah serta jalur gemilang di kediaman masing-masing. Orang ramai diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka atau membiarkan tanah dan premis mereka dimasuki pihak tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan pembakaran terbuka. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Sedon dalam satu kenyataan memberitahu tindakan tegas boleh dikenakan terhadap pihak melakukan kesalahan pembakaran terbuka mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2024. Pesalah boleh dikenakan denda minimum RM25,000 hingga maksimum RM1,000,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, kompaun sehingga 50% daripada denda maksimum turut boleh dikenakan bagi setiap kesalahan. Dalam pada itu, JAS telah meningkatkan tindakan penguatkuasaan dan aktiviti rondaan harian ke kawasan-kawasan yang berpotensi berlakunya aktiviti pembakaran terbuka serta memantau bacaan indeks pencemar udara IPU dari semasa ke semasa. Azuri Azizah berkata pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan pelan tindakan jerebu kebangsaan juga telah diaktifkan bagi menyelaras tindakan-tindakan agensi kerajaan dalam menangani isu pembakaran terbuka dan menghadapi situasi jerebu negara. Beliau mengingatkan semua pemilik tanah supaya memantau secara rapi kawasan-kawasan yang mudah dan sering terbakar serta mengambil tindakan untuk mencegah pencerobohan pihak tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan pembakaran terbuka sama ada untuk tujuan tertentu atau dengan tidak sengaja. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sabah komited terhadap pembangunan mampan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Tanafiah Muhammad Kasim berkata, kerajaan negeri sedang berusaha menarik pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui, memodenkan infrastruktur serta memperkukuh asas perindustrian. Tetapi pada masa sama memastikan pembangunan itu tidak mengorbankan hazanah alam semula jadi negeri ini. Beliau berucap merasmikan persidangan antarabangsa Borneo Kejuruteraan Sains dan Teknologi 2026 BISES 2026 anjuran UMS di Kota Kinabalu. Persidangan itu menghimpunkan penyelidik, profesional industri dan pembuat dasar termasuk peserta luar negara untuk berkongsi pengetahuan serta membangunkan penyelesaian praktikal berkaitan pembangunan lestari. Universiti Malaysia Sabah UMS menghormati keputusan kerajaan memansuhkan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU. Naib Chancellornya Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, sebagai sebuah universiti awam, pihaknya sentiasa akur dengan keputusan dan dasar ditetapkan kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi. Keharmonian universiti tetap menjadi keutamaan pihak universiti, meskipun pendekatan pemansuhan itu membuka ruang kepada kebebasan mahasiswa.
3: Jangan disebabkan oleh pemansuhan AUKU ini kita mengambil kesempatan untuk menggunakan sewenangnya kebebasan-kebebasan tersebut sebab kita masih tertakluk kepada akta yang berkaitan dengan jenayah.
0: Datuk Dr. Kasim Mansur. Sementara itu, mahasiswa UMS menyambut baik pemansuhan AUKU. Ia dilihat membuka ruang lebih luas untuk bersuara aktif dalam aktiviti kemasyarakatan, membincangkan isu semasa serta mengemukakan cadangan kepada pihak universiti. Ikuti reaksi mahasiswa UMS, William Sia Wesley dan Nadirah Humairah Muhammad Nahji.
4: Terima secara terbuka lah untuk pemansuhan AUKU ni, dan kami sebagai ahli majlis tertinggi dalam persatuan fakulti kami ini, kami akan tengoklah macam mana. Kami akan ikut sejak pihak universiti macam mana.
5: Aku tu sudah mansa, jadi diorang pun jadi lagi boleh bersuara lah tanpa yang ada kengkangan melebih macam tu.
0: AUKU diperkenal pada 1971 dan telah melalui beberapa pindaan termasuk pada tahun 2012 dan 2024 bagi menambah baik peruntukan berkaitan mahasiswa. Sukma ke-22 Selangor 2026, satu lagi pingat emas masuk ke dalam koleksi kontijen Sabah. Kali ini giliran gandingan petang Sabah Nuraina Ali Asmat dan Liana Fitrialisha Kamarudin dalam acara Bergu Wanita. Berhadapan Pulau Pinang, Aina dan Liana tidak mensia-siakan peluang selepas berjaya mara sehingga ke perlawanan penentuan pingat emas. Dengan permainan yang kemas dan terus memberi tekanan kepada lawan, gandingan Sabah akhirnya menamat final dengan kemenangan 13-6. Sementara itu, catatan 36.48 meter membawa Mora Jen De La Vivi Jaron ke podium selepas menamatkan final rejam lembing wanita dengan pingat perak. Turut menyumbang pingat perak, Nabil Faiz Ayub menerusi balingan 49.63 meter dalam acara baling tukul besi dan Ku Yi Aling dalam acara lompat tinggi wanita dengan catatan 1.66 meter. Setakat 9 malam tadi, kontijen Sabah berjaya mengumpul 22 pingat emas, 9 perak dan 10 gangsa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Lantik pengendali rangkaian mudah alih berkeupayaan laksana jendela fasa 2 di Sabah. Keharmonian asas kestabilan negara. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, Hex atur saja bersama dengan anda untuk edisi 20 hari bulan 8 2026. Hari ini hari Khamis 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang ada kesempatan mau pergi tamu di Keningau hari ini, ada tamu ialah barangkali mau cari sayur-sayur kampung segar, kenalah bergerak seawal pagi kan. Apapun, selamat bekerja, selamat meneruskan tugasan anda. Barangkali telah pun berada di ruangan tugasan anda, tengok senarai tugas pun kadang-kadang sudah boleh buat rasa penat. Tarik nafas, hembus perlahan-lahan, tarik nafas, hembus, tenang di posisi. Email belum semak, message WhatsApp pun banyak yang menunggu, file lagi di atas meja, ada mesyuarat lagi, ada urusan yang perlu lagi disiapkan, semuanya nampak penting. Tapi jangan terus cuba serang semua kerja anda sekaligus, nanti anda sendiri yang stres. Cuba pilih tiga perkara paling utama untuk hari ini, tengok mana yang paling penting, mana yang tarik akhir dia paling dekat, dan mana yang kalau disiapkan awal boleh memudahkan kerja yang lain. Buat satu demi satu, satu-satu kawan. Kadang-kadang kita bukan tidak rajin, cuma yalah, kalau sudah terlampau banyak benda cuba difikirkan serentak, bila keutamaan sudah jelas, kerja pun akan rasa lebih teratur. Kalau serentak kita mau fikir, memang tak bergeraklah tu kerja, sekejap situ, sekejap sini, sekejap situ. Yang paling senang pun lama-lama jadi lambat mau disiapkan, bila kita punya pikiran serentak mau disiapkan. Jadi pagi ni sebelum mula sibuk tu, tanya diri, apa tiga perkara penting yang perlu untuk kita selesaikan hari ini? Tengok belek di atas meja. Oh, ini due date dia nanti pukul 12 hari ini, jadi perlu diselesaikan segera. Oh, yang ini cepat ni, kalau satu kali buat saja, ada sudah reportnya, tinggal kasih masuk saja. Oh, ini cepat siap, buat. Senaraikan kan, jadi ikut keutamaan, memudahkan anda. Gitu kawan, senyumlah. Baik, terima kasih. Selamat pagi LVS Amai Paran. Selamat pagi Khamis DJ X. Hebat luar biasa. Selamat bertugas, dia bilang, bersama juru teknik dan juga rakan teknikal. Buat semua rakan-rakan setia Keningau FM, Sabah VFM, Radio Online Keuskupan ROK, apa khabar? Semoga semuanya kekal sehat di samping tugas harian. Salam persahabatan kekal selamanya, dia bilang. Salam Malaysia Madani, salam Bulan Merdeka. Di tempat dia cuaca segar pagi, sekarang embun embun perlahan menyingkir ke lereng bukit-bukit, dia bilang. Sejuk, angin sepoi-sepoi, sesuai dengan lagu-lagu syok. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih dengan titipan ucapannya. Sebut pasal cuaca, suka jugalah saya bawa perkongsian kepada anda, seperti mana saya petik menerusi Facebook rasmi Jabatan Moba dan Penyelamat Keningau. Ini kemas kini mereka 2 hari yang lepas, 18 Ogos 2020 berkenaan dengan hari tanpa hujan melebihi 7 hari berturut-turut. Cuaca di Keningau dalam infografik yang dikeluarkan merekodkan sebenarnya 14 hari berturut-turut tanpa hujan sejak 17 Ogos 2026. Okey, keadaan cuaca kering yang berpanjangan ini secara automatik meletakkan kawasan ini dalam kriteria berisiko tinggi dan tertakluk kepada pengharaman pembakaran terbuka. Persekitaran kita sekarang berada pada tahap yang sangat sensitif. Daun-daun kering, belukar, rimbunan bambu dan lalang adalah merupakan ibarat bahan bakar yang hanya menunggu percikan api kecil bertukar menjadi bencana besar yang sukar dikawal. Jadi Jabatan Moba dan Penyelamat Keningau memohon, minta kerjasama lah kepada semua kita supaya untuk menghentikan sebarang aktiviti pembakaran terbuka serta merta. Jangan bakar sampah sarap di kawasan perumahan atau kampung. Jangan juga buat pembakaran sisa kebun atau pertanian buat masa ini. Perbuatan membakar secara terbuka musim ini bukan sahaja hadap menganiaya jiran tetangga dengan ancaman jerbu dan risiko api merebak, tapi ini juga adalah merupakan satu kesalahan serius di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1976. 4. Jadi sama-sama kita cari mata dan telinga. Jika nampak jiran mula mau bakar, tegurlah dengan cara yang baik. Jika nampak api mula marak di kawasan belukar, hubungilah talian 999. Kita kongsikan, kita sampaikan pesanan ini kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan. Cegah sebelum terlambat. Mencegah itu jauh lebih baik daripada pandai merawat, kan? Tawa kawan kita. Okey, baik. 10 minit dari sebelum kita bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM Tawau dan juga Sarakan FM berkongsi aktiviti yang berlangsung untuk hari ini menerusi diari sana sini. Kita berhibur dahulu bersama dengan lagu dalam susunan tur kita di Kening FM. Hebat dan syoknya.

0: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1980.

0: Baik, seperti biasa 8.30 pagi sekarang ini kita bergabung bersama dengan sahabat kita di stesen daerah Keningau, Tawau dan juga Sandakan untuk berkongsi acara ataupun program yang berlangsung dalam Dari Sana Sini hari
1: Betul.
0: Ini.
1: Betul. Okey, kita mulakan dengan kawan kita di Tawau FM. Selamat pagi, Anne. Selamat pagi kawan-kawan Edwin dan Iklan.
0: Ya, selamat pagi. Seterusnya Hex. Kita juga ada Hex di Keningau.
2: Betul. Hex di Keningau, betul.
0: Tidak lain tidak bukan, memang di Keningau istilah Hex.
1: Cuba teka siapa di Sandakan FM. Main teka-teka kita siapa di Sandakan FM.
2: Siapa dia?
3: Kau Fosian.
1: Wow. Tati Didi.
2: Ambul.
0: Merek terus.
1: Okay, terima kasih. Dan kita mulakan dengan Tawau FM lah. And
4: baik, terima kasih Edwin dan juga Iklan di Sabah FM. Satu, dua makluman dikongsikan untuk di hari sana sini hari ini. Dan juga untuk dari Tawau FM. Makluman yang pertama berkaitan dengan tabung darah Hospital Tawau. Kempen derma darah diadakan di dua lokasi. Yang pertama di tabung darah Hospital Tawau seperti biasa 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan juga lokasi yang kedua, mereka terus berada di lobi Wisma Persekutuan Tawau bermula 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Dan juga makluman terakhir berkaitan dengan operasi pemotongan bekalan air secara bersepadu bagi akaun-akaun tertunggak, notis dan juga ansuran di daerah Tawau, Merotai dan juga Pulau Sebatik. Hari ini merupakan akaun-akaun tertunggak, notis dan juga ansuran di daerah Tawau, Merotai dan juga Pulau Sebatik. Hari ini merupakan hari yang kedua terakhir ya. Jadi untuk makluman pengguna yang mempunyai bil air

0: Beluran. Dan seterusnya untuk konvoi Merdeka Jalur Gemilang yang telah pun selesai misi dan visi di daerah sana akan meneruskan konvoi ke lokasi seterusnya iaitu di Pekan Paitan. Untuk hari ini bagi kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG bagi peringkat daerah Paitan yang mana mereka akan berada di kawasan Sukan Rakyat Dewan KDCA untuk meneruskan aktiviti dan juga pengisian konvoi untuk pagi ini. Dan selesai untuk majlis peresmian dan pelepasan di daerah Paitan, mereka akan meneruskan pula konvoi seterusnya ke daerah Telupin. Dan seterusnya kita beralih kepada rakan segas di Kenangan FM. Hex, silakan Hex, Kenangan FM hebat syoknya.
1: Baik, terima kasih di Sandakan FM. Satu perkongsian dari Kenangan FM sedang berlangsung waktu ketika ini adalah pertandingan nyanyian solo lagu-lagu patriotik bersempena dengan Bulan Kebangsaan Eskil Wagan bertemu tempat di Dewan Besar Eskil Luagan Keningau. Itu satu perkongsian dari Kening FM. Kita kembali ke Sabah FM bersama dengan Edwin dan juga Ikhlas. Silakan.
2: Baik, terima kasih Hex di Keningau. Sabah FM ada beberapa perkongsian untuk edisi hari ini. Yang pertama, kita akan ikuti temu bual eksklusif bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Masidi Manjun di siaran Sabah FM yang akan berkongsi berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Dan selepas habis temu bual di Konti Sabah FM, kita akan bersama-sama dengan rakan media yang lain juga dalam sidang media yang dibawakan oleh Jabatan Penerangan yang berlangsung di lobi Kompleks Kementerian Komunikasi di Sabah. Mm-hmm. Ya, juga berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah.
3: Betul. Okey, dan seterusnya pukul 2.30 petang juga temu bual di Sabah FM dalam slot kita cerita hashtag kita kongsi bersama dengan Yang Berusaha Tuan Haji Ruslan bin Atan, iaitu anggota Suruhanjaya, Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis, mengenai menggenggam janji memperkasa integriti.
2: Ya, dan satu lagi acara yang berlangsung petang ini 3.30 Mei petang berkenaan dengan majlis penutupan Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Tiada Yang Terpinggir bagi Zon Borneo Sabah. Ini berlangsung di Pusat Reintegrasi Penghuni Tuaran.
3: Betul. Okey, tiga perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan Andy Tau FM, Keningau FM Hex.
1: Terima kasih Toto kembali
3: Didi Sandakan FM.
4: Ya, terima kasih kembali.
3: Tadi salah, terlupa Toto. Okey, selamat bertugas semua.
5: Selamat bertugas semua.
6: Anda bersama menerusi Diari Sana Sini.
7: Ini seokeh.
8: Okey. Ini apa ya?

0: shocknya. Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mau kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan ini kami bawakan dari
1: Keningau FM. Hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.

Terlalu sakit daripada Emma Suhaimi berlalu membawakan kita ke pukul 8.43 minit pagi. Suka juga untuk kita bawakan perkongsian kepada anda. Penipuan dalam talian, kerugian mencecah hampir 958 juta ringgit. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian mencecah nilai 958 juta ringgit dari Januari hingga Jun tahun lalu. Jadi kemurang, sukalah untuk kita kongsikan dan ingatkan adalah penting untuk alert peka kepada keadaan semasa supaya anda tidak tertipu khusus dalam talian. Berdasarkan maklumat yang dikongsikan, kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian mencecah 958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun. Besar jumlah tukan dan di sebalik angka tersebut ada mangsa yang kehilangan simpanan hasil kerja bertahun-tahun. Dalam masa yang sama, 470,593 kandungan memudaratkan telah dimohon untuk diturunkan dari 1 Januari hingga 17 Ogos 2026 dan 93% daripadanya telah pun diturunkan oleh penyedia platform. Antara kandungan yang dikenal pasti berkaitan perjudian dan juga penipuan. Okey, kawan-kawan, sebelum klik pautan buat pembayaran ataupun percaya dengan mesej seperti tahniah, anda menang hadiah kan, kena semak dulu. Janganlah terburu-buru untuk kita berkongsi OTP, kata laluan ataupun maklumat perbankan anda. Ingat, kalau tawaran itu nampak terlalu indah, bukan sekelip mata boleh menang begitu saja kan. Untuk anda percayai, kena berhati-hati dan semak dahulu. Kalau pernah menerima mesej scam yang paling pelik, kena tenangkan diri anda. Jangan panik. Kalau panik, itu yang membuatkan anda terperangkap dengan penipuan dalam talian. Okey, tenangkan hati anda. Kita boleh berdahulu bersama dengan lagu dalam susunan kita. Inilah Rentak Segar, Kedengar FM, hebat syoknya.

Baik, saudara, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung waktu bersama menerusi Rentas Segar untuk edisi 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 232 muka surat daripada 365 hari, 133 hari sebelum kita tutup pertemuan 2026. Daripada bangun pagi tadi, bersiap bergerak ke tempat kerja sehinggalah anda menyusun tugasan, sekarang cuba tetapkan satu sasaran yang realistik untuk diselesaikan sebelum tengah hari. Tidak perlu terlampau banyak. Mungkin mau siapkan satu laporan, selesaikan satu urusan penting, kemas satu tugasan tertangguh dan buat satu panggilan yang sudah lama ditunda. Biar satu sasaran berjaya diselesaikan, itu pun sudah satu kemajuan, kan? Sempat lagi saya bacakan kiriman ucapan rakan kita Amankan di Kampung Baginda Keningau. Selamat pagi kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Daun tarap di atas tulang, anak udang mati tertuba. Dalam kitab ada terlarang perbuatan haram, jangan dicuba. Mari jaga diri hati pribadi. Terima kasih Amankan, rakan pendengar kita di Kampung Baginda Keningau. Okey, cukup di sini pertemuan kita. Seketika nanti rakan menyampai berusia siaran Bahasa Dusun akan temani anda. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye-bye.

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam na pedem apa titik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Kesalimbahan Boros Dusun Papati Lombos DT Kesalimbahan dan Keningau FM Kesuaben Bainetik ya. Magal kasari telu jam mengurhang mengambalut tokayu. Miagan lagi di Kesalimbahan Boros Melayu DT no miampai ko di Pudad senong komantad ge ke niha buta purimanan ke yo. Ampun si kau do kayu mengkinong au kawagu DT Keningau FM. Manda pengaruhang pangambalut do kayu meneguang sanga do pokawagu id ke posian datara waino. Anu na po ho teguang antok ke anu na po at karaja. Alansan ada tersenong o tepanau datara waino. Hiti'i geningau tomu baino kio. Hila tembunan nga tomu lagi. Pintan tu na atang kangau ka ngau doka suaban baino ti. Lalabi na hitu matomu. Miyali di mga itomu gya kio.

Ambil tidak rebutan kau yang tawan de tada obay nanti tapi naik kau. Iti de watas ngay penong sakin pagunto kau. Kita labu saat kau pisan meteorologi Malaysia. Iti kini kau kasabon bay nanti rebutan rumah sam kau sedap pun rumah sam midbi pirohat no kau non. Penong tetuang rumah sam linasu bebas asiriba 2.3 darjah Celsius bebas sakawas 3.3 darjah Celsius. Hila isu kosabun bayi nanti aur masam penong sedepon rumah samit pipir hot kenon penong tetuong aur masam linasu mantadat 2.3 darjah Celsius gisem 3.2 darjah Celsius. Amin tambunan kosabun bayi nanti aur masam sedepon rumah samit pipir hot kenon tetuong aur masam linasu mantadat 2.3 darjah Celsius gisem 3.3 darjah Celsius. Ami tenom kosabun bay nanti aw rumah sam sedepon rumah samit pipir hot kenon ampanong tetuang aw rumah sam kyo linasu mantadat 2.3 darjah Celsius gisam 3.4 darjah Celsius. Am tahuri nahid na bawan kosabun rumah samit pipir hot kenon penong sedepon meningkerut mi apai tongus mi tengge drasa mit pipir hot kenon am tetuang na pendengar aw rumah sam linasu mantadat 2.5 darjah Celsius gisam 3.5 darjah Celsius. 3.3 darjah Celsius. Ilana ruputan kang ayo tawan i dewatas ngai hiti kenon penong sakit pagunto ka terabaino. I pinalabusat ko pisan meteorologi Malaysia.

Pasar Malam Keningau, Sinding di Jemisius Manggata. Ya, depan itu benar-benar jam ke siam 2 menit pada 2 minit terdapat ke Sabon.

kepelan gata-gata pelembusan detik nuk ya jam ke pikir jam ke jam telun hapun minit bakal kasih sari. Engkron hat kabar tepi naingai memutung gata kesoban baino. Kasih simbayan datik ya tu alasulasu tadau di pipir tadau nakatalib. Au rumah sam. Kairi pendakagu tu adalan kepia telasu kia. Semua peti tapi naingai mengkikinong au kia pinapata de tu wasap iti de konti. Kapisanan kesuapun DJ Angela kati sarap hiti aku na mengkinong au keninga WFM kati. Tapi nai Izan, Muhammad Izan kia. Merahian dia mungkin di sinding di alias Jakaria. Nung harono kan. Siau tepi na itu har mantan na sinding pengulut ngayad ke suaban baino kyo. Antakan tadau ko onomam tadau minggu na hit kamayan dat miloko makyuni sinding misan dikatat atumbaya dat DJ. Tadaw-tadaw na po, tadaw ko iso, gisam tadaw ko limang harmantan na sinding dit na ulod kya. Nga asanang nagi, dat papailoh ko, dat nugya, sinding-sinding dit kerhian do kayo to, ay landa dahay, dat ipapasuang, dat nuludan sinding, untuk timpu da sembalimbaw.

0: Bagi na utaw sinding di Velvet Lawrence Adok. Pagulodarong awat kapailan gatang-gatak yo. Sinding daw balintuangon kati.
1: So kedua guna po ngapa pagirat pisam peruan menungkus korang kayaan pagirat keberuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik. Opus kuma pagun montok ketimporan notaronong id isa pagun negara merdeka. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

0: 먹거리냐오. 커피로 먹어오고
1: Jam kesiam, gisem jam kau bermisut gosobot.

0: Maribo.
1: Kapaylaan gatang dogata. Kapaylaan gatang dogata.
2: Amitinat kapaylaan gatang gata tarabay na di. Kaduan hapa dititulan ke walu 2002 na padamanon pinalabos at katinanan pemorunan gata Sabah teka LIGS. Susugata 8 ringgit 48 tusin 1 kilogram gata kepingan Aunohub grade isa 4 ringgit siam 47 tusin 1 kilogram gata kepingan Aunohub grade 2 4 ringgit 48 tusin 1 kilogram kantalan grade isa 4 ringgit 43 tusin 1 kilogram kantalan grade 2 3 ringgit siam 44 tusin 1 kilogram sikarap 19 ringgit 44 tusin 1 kilogram kya. Sampai sugotoku susu gata 8 ringgit 48 tusin 1 kilogram. Gata kapingan di tahun Aunohub grade isa 4 ringgit siam 47 tusin 1 kilogram. Gata kapingan Aunohub grade 2 4 ringgit 48 tusin 1 kilogram. Kantalan grade isa 4 ringgit 43 tusin 1 kilogram. Kantalan grade 2 3 ringgit siam 44 tusin 1 kilogram. Sikarap 1 ringgit 44 tusin 1 kilogram. Ilanot kapailan katang gata terau bayan atau pinay ko kuduan hapa dititulan ke walu terau ke apat. Pinalabos dot ketinanan pemerintah.

Tadau konduan Nayatan Pogon Sabah tahun 2026 Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk apatulan

kasiyam 2020 pada manam kontak panagi tadaw kalima ketimpun jam kawalu tetuong. Apa bayan dilapik kiro tindapawon diang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Ababayan Dilo.

Kebesaran kembali diamankan. Ingin ku mengumbal mengajawab ka diamankan. Mumbal aku memajawab kan tebegia. Sudawil di kalion. Akan ke sudawil iri sundait begia. Amankan. Sundait kyo, sundait. Akan sudawil. Tanak burung tiung kan teri DJ kah? Oh, pengkur di gya tu tanakot burung tiung kyo. Acumil lah po nimbar diamankan. Sudah tiga liun kyo, obulinat intangan nga amu obulid onuon kabo.

0: Amin singgalot boros dusun. Mari kita dah kuasa jam ke pada misal turun 4 minit ke Sabon.
1: Insan pakawagun ke Sabon banditi mengilat aku kerati boros dusun di lambat terong. Apa gulung apa tinga mengimpulanu kaboy. Oh kan ku mengimpulanu.
2: Kada koti.
1: Mengimpulanu kanu pentinga memastikan ke Malayu.
3: Sumusot Michael Kia Lisa
2: Michael Pio
3: Kle iti Missy Kim
2: Missy Kim
3: Missy Kim karena pentingnya berkongsi selimut karena Missy Kim dah kau bung
2: lombus karena titi no timpura nuk ani
1: jadi nak cumil
2: cumil no timpura dok kau mayan dit megalima nangkus kau ketapuh tokau teko tersungkur ke Melayu no timpura
3: tulukan tadi sirih mam enggak kada disawat ke
2: orang-orang di mau
0: kopi ri. Abu Bayan Min Singilo.

Harap aku pilihan detik ya. Kempen menelua datraha. Iti mantadat kopisan pengobatan transfusi walai pengobatan keningau. Tadau suwa biti harohot kempen menelua darah. Tadau suwa. Tadau kelima kedua pada misa titulan kewaluk ya. Dahilai lobby labus dot dewan masyarakat keningau. Kati jam kewalut ke Suabon. Gisam jam ke pada misa telun hopad minit ke Suabon. Untuk do tadau ko enam nopon do. Ahiloi tupis SLDB wilayah barat Keningau mantada jam ko 8:30 minit ke Suabon gisem jam ko iso da talim tang adau ke. Amharot pi pirapakagu koyonan ditih. Naman pulombo sakagu ditih nokia tapi nai.

0: sumigampot. Perintad pisampuruan pinapo bi kira-kira 1 bilion ringgit mentok projek menginsenong manalasaid kebelingkangan penikidan waid Labus Kakadayan id Sabah. Iti papampai projek pemasangan pipe wagu menginsenong kesusukupan igkayanon bagal de Tawau Kota Kinabalu pinampang emputatan ipikikirad apangoton baino. Kepobian diti sembogian pinggisaman dat perintah madani meneguang kebelingkangan waik id Sabah di pinapanau mantad pedit 2024. Sumigampot.
1: Hai Aka Angela. Tukoy, nudah kepintangan nunda.
2: Eh Lisa. Di bumi tong aku ti drama Korean ku hitin RTM klik ku ti Lisa.
1: Ai. Ya, harap pa drama hilor RTM klik yo.
2: Ni haro. Aku mau bumi lad intangan hitin RTM klik Lisa magi sesuai program. Okon ke TVM radio no.
1: Ya. Harap dibayaran mama guna RTM klik.
2: Eh ai sok bagi ya. Harap na internet ngamilo no.
1: Bah. Umbalan pun lagi madan letih.
2: Maiko pilih sa. Betul-betul percuma kan dia lo.

Bisanan kemadi narumbai pita manta di segaliu disandakan. Wasi batu mungkin aku kening awe FM kia mulang piad hino isandakan. Senang kesuapan tadau kapat kemadia di jemai tabi tulan kebansan kematian sanan tepinai-tepinai am tambalut-tambalut kening awe FM. Wantad e gisem Z alasan terima id kelidasan kati DJ. Ko yoyo nopo tawan ponong hiti segaliu disandakan nga alumis sindak binabang di letadau nga alasu utama tepurimanan ka. Oh hinangan magadau kia pintang ko pigati magadau. Amilaila naruputan nat met segaliu disandakan kati. Pengkura lisahud hina daw. Lisahud teka jerobu.

Hingga penakut membal memarati sundati tapi naik linus tik ya. Mogi sesawali memigis nga amu awi-awi ka. Tamar pamagia pamarait di tapi naik jonet ti. Dila kanto ka. Ada bagian dila, opigis bagian dila.

ดีแคมเปญมันลดดราฮะเกียวอันตักตะดาวก็อนอมบิติดารายกุนอันตักตะดาวก็ลิมหดิเตนุอันตักตะดาวก็อนอมก็ยันนนปอสวายกะอิทิลัยตุปิส SLDB wilayah barat keningau ngahila i million labau plantation nabawan de jam ke siam ke suaben gisam jam ke pedam dua tengah dau milai kampung bingkur lama tai ke tamui jam ke walu ke Suaban gisam jam ke pedam dua tengah dau. Mentok tada minggu na pandang isa na kaya nan kaya dahil ay bataras bandar baru kaningaw. Badang sedepon di timan tada jam kedua sedepon gisam jam keturu dua tetua.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetim peren linukisan grafik nuluh kinabalu. Kuati kabulau, apura, emaragang. Bendera Sabah dit kumisa winasai di Idris Icin semulun memaluki sepalan dit minat kuno mantan keteluna pedemisa Tulan Kualu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumadua nepo nga ginuno mantan keisa Tulan Keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo nga pemitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuno ketimpun ke pedemanam Tulan Kesiam 1900 waluna pedem walu.

Kopi Senangan Kemadi Elvia Samaiparan. Halo, kopi senangan ke Suabon terdok ke apat Kemadi Jemaida Lumis Rolo ke atau kada begia. Kopi senangan dot papanau kerajaan yang pai juru teknik Keningau FM kah? Hello, hello, insanan tempat Keningau FM, Sabah VFM, radio online kos kupan, anu kabar kah? Alan sandot alidas ngai doya insanan dokoyu yang pai kerajaan tikit tadau kio. Tapi pian balutan segi gisom ka di Siti Salam Malaysia Madani, salam bulan merdeka ka. Saya pakai ngomong balut memerintah Sunda Tidin, entah ikuti pasan di Mania. Mania Gansing di Kampung Kobelusuk. Hello DJ Maida, tapi tak ada aku apat. Lalu gatan mimbalotok, penerong awak kuti makinangau DJ mimbalotok. Awa tahanan nila tadau, menggonsok-gonsok, nugi drapawan tih ka. Anu rapawan nu Mania. Menggonsok rapawan dat akan entang adau kyo. Kok sarapan kena ginti? Lingkut hiti nugari titigaon megalit luhung-luhung hilas seliwan megalumituang atawan.

Kebesaran Masalah Malaysia Madani yang pada Hormadayung Kitid Kabar Keningau FM. Malaysia am Indonesia ka kundat papain kawas piso kadungan mentok meneguang kebelingkangan lisohu tei jerobu dumarapas piwalitan kampai noh mayad pengintangan koyonon hotspot om kepegirat kuasaan di lobi agirat kumat penutudan id koyonon poingukab. Minaburasi Menteri Sumber Asli Om Kelestarian Alam Datuk Sri Atta Joseph Kurup dat kedua-dua pegun mibaros nagi di piso kadungan piwalitan koyonon Om Eset mentok papanad operasi pembenihan awan nung sekirat gunon. Piso kadungan ditia kaya guna tulis sahu nepong kebelingkangan pegun ngaid ASEAN di memegunad lang misempuru id tangad pegun ngaid dilo. Rinuba isi di kepungan pinapohimagan di pitimungan ketelunan tropika 2022 pada manom, hid kota Kinabalu. Datuk Sri Atta Minaboros di Malaysia tumilombus mugawit kebalingkangan kehompit jerobu, kumat bagian ASEAN, mentok pepegirat penguludan pogun ngaid menuguang tadon om waya dilo. Sabah pinapasurat kinoin siribaan 5 titik siam pihatus tulun dit kehompit id kesalahan memogunat dadah om kakamot pogoduhan di tahun 2025 ilan nepong apa pampai 2665 tulun nung piradan dit siam 2200 turu tulun di tahun pogoludilo. Ingkura peminabarasi menghub Menteri Gonduan Kelidasan Om Kesasenangan Megikian Datuk Rina Jainal datinggi saman penalaban kiguna tilombusan dua popoing kawas lalu bihid kainan kumaraja. Tuhara koing kawasan kampayan datku kumaraja di komponi mentah dapudam 4.4 pihatus di 2024 kumad dapudam turu 5 pihatus di tahun nakatalib. Ila kampaino popatilombus dit program Roitan Koyonon Kumaraja Asimbayan Dadah Tekad Mayat Belajaran Penalaban Om Pengilan Tasikap. Sekadung bagi sesuai bagian kiguna nagi mentok manantud kenan peserili Kumaraja Ketilombus Daolidas Atingalig Om Oporakis. Naboros didaturina iti untuk penamboros pinopohimagan di seminar kepoing kawasan Tekad Pegun Sabah id Kota Kinabalu. Lebih hatus tutumanud minampai id seminar dilo. Penganjuran dit pitimungan tupisan ngai dua tas Sabah kuma 26 siam meningkanan kuma tinggi saman pepegirat sistem keperikatan perintah maya ditroitan reformasi karena birokrasi RKB. Mayat RKB pipirat karala negara jad na intutunan no maan pasanango om posikapo untuk pepasanang da urusan da magikion. Minaburas itu pisar watas keningau Nursih Nusuri da pengapalayan lesen pengindopuan dit oganop milod insanangan moid anu manalasai it timpud sangadau. Pengapalayan pegeluditi meganu timpu di alai datman selesayo insan-insan dat kepugawit magigion asan sagan datman dat lebih alaid pegelud kanut kasagan. Namatila adun liawan Datuk Nik Nazri Nik Zawawi minamarai te pengunjuran pitimungan dilo kontok tu watas keningau nopo ngawokon longkon tagayut keburuan itkainan ponong sakit Sabah. Alasan isya dat asil pitimungan kanud menghub pepesikap kepa penahai keburuan umpapain kawas sinanong surupu kumad magikion lolabi ikainan ponong sakit. Koyonan rukun tetangga KRT papanau tenggungan sebagai pepisa megikian maya megi sesuai penuguangan maya megi sesuai penuangan patriotik kopi handa tulan kebansaan. Adun Bingkur Datu Isya Ayub binamarait KRT sebagai memeruan tagaya dan menuridong pisanangan empiulu dan megikian di bagian kekompungan. Nomboros disiaiti untuk penomboros pinapahimagan di program Semarak Perpaduan Kepihandat Tulan Kebansaan 2026 di Kampung Merampung Keningau. Damatila nomboros di Datu Isyak dan kepekilihan jalur gemilang om pengunjuran keparagatan keraid pogun kanu pepesuni tepurimanan opus pogun insan-insan pepegirat pisempuruan megikian narukutan tinaru om ugama. Dan subnagi disia ketundudan aparagat doka mulakan id program KRT mai doka wawayad asenong dilo ketilombus gempion datinimungan kemulakan. Ketinggalan 6 kesesenangan Malaysia KPM.
Naboros di siya iti untuk ditrinubad magaganud kabar di kapungot pinapohimagon dit kantakan panhakan titungkap na ngayon tasanong APC bagian PPD Kaningaw papampay 250 siya mamaramit id SJKC Yukong Kaningaw. Tumano di Suhaimi panhakan APC na po nga kukunan kumading kisaman o nangayon tasanong dat kukumarajad bagian balajaran na papanaw tunggungan o manhak surupo kumad magigiyon. Ingka kanot kabar Kaningaw FM nulod pinadalin di Maida Yungkit. Semarakan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kaino, ramai tokoh pemeramaian tadau kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigion. Pemeramaian tadau kabansan okon kenopo, ko keramaian ngapun oko tanda penudukan kepogulu om lang tokoh sebagai magigion Malaysia dit magipapantang om nisampuru. Popo kita kupurimanan olisi om opus kumad pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan mantan RTM teman setia anda.

Hai hai hai, hiyok uneti i jalis kundaya metat kampung nentunan apin-apin keningau. Kanono makin ang kasari keselimpahan kening FM baras dusun petimpon dat jam pasiam gisem dat jam apa dem dua dat pita ngadau.

no milad aliman sama anud karikat kawawayaan it go bulan. Am isa doa maninggalig mata di tiga bulan. Ma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'uzubika minal azji wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Ya minamangun, moki tinggalig aku dikab mata kawawayaan dit aw agaras. Go bulan, abin rosi, nyanyuk om gonsingot.

0: Minggu Paino. Kapsul Minggu Paino.
1: Kapsul Minggu Paino korongo ko intalangan mantadi Sablin Inggun menghub tepisar perpaduan watas keningau. Pentalangan karait anu tunggung anam karajat kopisan pisampuruan om integrasi nasional papalantait program untuk tulan kebansaan.
2: Megal na padagay di Jabatan Perpaduan Negara Integrasi Nasional kumah ditit di kampung-kampung di bawah selian dagay ikamendat kausar kong tetangga mulai di bulan 8 haran at sarawan dagay kumag kiartid mamasay sa program kambayandat campaign kibar salur kabilang terutama menggerakkan dilat supiat setiap rumah pasangan bendera sekurang-kurangnya isa walai isa bendera iri nagyat kebaikan dirit iri na pan nagyat narukun tetangga ngawarat kamayan dat it kawangan dia lah po iri tanda geran narukun tetangga kad kumindit di bawah Jabatan Perpaduan lah haran lagi tit peruntukan da kerajaan dat da kasalur da tabung KRT boleh pelabusan jalan untuk dat bapamali bendera untuk mamasi jalan gotong royong dat manimong-nimong panganung ayo dit kambian wulu-wulu papasangan di bendera di Mandala Beliam manan na turut it orang kampung dan mamasay gotong royong papasang ayo di bandara akan kastakat it wala masing-masing nga abli riman may papasang setiap sudut-sudut di jalan raya sumang da kampung kebiasaan na kawaguya kay Jabatan Perpaduan nga tiap kali di bulan 8 nga mamasikid isa sarwan kumagkiarte ikabiyan dat itatandingan yayala akan kabaksud kwan kumagkiarte ikabiyan dat itatandingan yayala akan kabaksud maksud di itatandingan isa itagumo nga

0: Capsule Minggu Paino. Capsule Capsule Minggu Paino.
1: Itu dah persembahan para dusun Kuhoi Aramaibo.

0: Radio FM.
1: Eva.
2: Yo kanseng tengah roro am salam Malaysia mendari ragina timah baik koraki di jiloi mengkoto saboi rajam ka talu ra mamai orore ti nak suku nak kau sila ka talu sila minggu ka talu ra sila ka opor dongo opor ari bulan sila ka balu dongo ribu dongo opor onom ragina ti boy san sila tak kau mengapu ra sila kebangsan bungat gua ngangai amlansan dai tak kau ngangai mau pabingkal jalur gemilang nayu pai minkalani bandera Pagunu Sabah. Yo, apa bukan ngangai malas ada min ngangai tanom monso euro reti sore jam kasiam reti ini bukan ngangai ma baik kau DJ Maidah ralum kasalulan ragu nu dusun nam sore sesuap reti ini ma baik kau DJ Hex intora jam ka onam sabai jam kasiam kosong kain dalam mandamin jam ka kasalulan aku takau ragu rumruti boy talungan jam pagulu anda malap pabelan kuramin kosong pukat takau anda makau gama Islam sembang fadu zuhur giti rali bung nukini ngau amno gondo ra bulintok no ra oro reti ra oro kapati yo gini ora jam ko peram ruo dongo per ngaminit ra tanga nu oro jam kasa yo gini tanah-tanah pagun jam kasa talu ngau per ngaminit koson kain dalaman min ra oro kapati moro ngomin ina tangan kau layan jam karuo sabar ra jam kata lu yo gini o pagaiman takau monsoy. Yo kosong mana limput neraka salulan anggota kau ragu rumurut rauro reti rimba intori antuni likuran apa kau skoyaki am sunin bagoran dari rimba intori airin chan daun isa sangio.

Hai, aku iki ding paling konangan ra mangkirong ora kasarulan ra gurumuru maya ra frekuensi siap ngopor 4.3 MHz hebat siok tojo.

0: Jau, Regina ti problem kura minyo gini bal-bal kawanan norori ti ondona pumai intora kopisan meteorologi Malaysia kapa Met Malaysia. Yo pagulon kura libung nu kaningau ti pembukaan kongangai suara susua berarti ni kalau riminasa merah kaningau tampilon ra mamai bagu rumah sam ra kukula intok rondom bagu ra kaningau ti kalau rumah sam lasu orariti ra lilit libung nu kaningau dongo peram talu saboi talu ngo peram talu darjah Celsius ra suk bagu naganda kosonda kaningau tambunan nayuk naganda kosonda kaningau tenom naganda naik kosong da tinginipo tambunan suk keningau solor nabawan bagu so rasu suap reti ni ra lilit libung nu nabawan riminasam kapa mangulu rakukula intok kamayo nang anong palak rakukula intok sambit ra londom bahu ra nabawan ika ngulu kapam kondok riminasam ra nabawan amlasu ororeti ralit libung nunabawan dongo peram limo saboi talungo peram talu darjah Celsius. Akini ni bal-bal kawanan ororeti onda napuk mai intor kaupisan meteorologi Malaysia kapam Met Malaysia.
1: Ibukan paling bagui takau pasti senanganan ambal ondo manggaganda. Reo Montotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan damang makun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan dong haribu dongo paramanom, Malaysia Madani, kesejahteraan adini.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kaya nyo pepasingkatan katutunan pangindakuan rahu-rahu pahayaman rahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapahintalangan ra nilai kurikulum maya ra peringkat.
1: Rongau kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitana kasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol rutatanom am tanah malanjang riok kalau tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit amur malat keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.
2: Rayus mangkirongau raka salulan ragu numurut mayara frekuensi mai siam ngompar 4.3 MHz kapam mayara RTM klik.

Kau dah jam kau peram dulu talungo peram apat ngah minit arah tangga noro malasan ramin nakakan noyo ragi noti kalau yang ngah mongo itu mato noro ragi noti belintok tampio kapam El Nino makalala am muluk peramin nondo atikinipo mokondo masawat arara ilalain min atikinipo pat ragi noti kaswango menginum timu nansak pugat kau ngangai kalau yang ngah menginum berapa ngamis ragi noti am pugat kau ngangai gitu matang tojo tumojo kau mangkiralan pai min kulawak frekuensi mai raginoti ara siam ngopar mapat titik tulu megahertz rise kop mangkirong ramon sabo ra jam ka tulu sora rodom no ondok kesalulan kita kau ragu rumruti sabo ra jam ka talu ara mamai ka pai min kaliani tarik pambilinan min ra whatsapp mai ra umang sak siam limo balu siam onom balu onom balu gitu matang tojo pukat kongangai amun kalo amun kondok bilin min atik nipo maka suku ra WhatsApp Mighty masih luka nak ura konti tira sampi sukan tiampo ugat ngangai pai min kali ni rajam kasar ra tengah roro ya ginio tanah-tanah pagun kenipo jam kasar talung ngopor ngaminit ya ginio tengah nipo ina tangan ter nu kau layan jam karu saboy jam katalu ya ginio pagayaman takau monsoy.

Aku Simon Sanduan, tumojo kau ramang kiralan, rongogok min kaningo FM kasololan ragu takau murut ukir nu oro, tampilon rajam oporam ruoh tengah ru oro, saboy rajam katalu.

0: kalian. Aku Idiana Intora Tenom, ibok mangkirongau takau ra kasalulaan, rahun numurut pagayaman takau monsoy. Kaning FM hebat am syok tojo.
1: Tano monsoy ramoyun ando masaga mengator rarembay kalamara RTM Sabah. Mempoligramyun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splits. Sistem ragiteo mempakal ramyun mengatur rimbai konsert iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin mera email ra unit urusan rancangan dan rakam kana urrtrtmkk@gmail.com. Rimbai ra long format MP3, pabayan min ra sinulabit profile ro mari rimbai inggalan du kompozo am studio nam parakaman. Masaga makapanai tojo pasal ra spreads ilaimin Facebook hiburan am music RTM Sabah. Amnak carta lagu artis Sabah.
2: Yo gitu yo, rais pembelian kurang ini gini logo-logo gata authority, logo ru gata untuk pinakol ru inan menguasa lembaga industri gata Sabah ialah GS ra authority, logo susu gata authority balung ngaringgit apat ngoperam balung ngawusin 1 kilogram, gata kalau inu grade kasa apat ngaringgit saya mengoperam tulu ngawusin 1 kilogram, gata kalau inu grade karwo apat ngaringgit operam balung ngawusin 1 kilogram, kantalan grade kasa apat ngaringgit tulu ngoperam talu ngawusin 1 kilogram, kantalan grade karwo talu ngaringgit saya mengoperam ngawasin 1 kilogram, si karap bago saringgit o peramapat ngawasin 1 kilogram. Gini ni logo-logo gata ororeti untuk pilihan kolorin dan menguasai lembaga industri gata Sabah LIGA.

jam kasar dah tengah norau kita ni tanah-tanah pagun onda pasukan ku Eloy Simon Juning. Kan sen rambuyun am salam Malaysia madani. Malaysia am Indonesia minggu kondok mengalinapu kapaganan rulisun suku rababalitan nakalabit magilong intok dan mengalasu am menguasa rubal Mansuru. Menteri Sumber Asli am Kelestarian Alam Datu Sri Arthur Joseph Kurup nampala karuo ruh pembangunan kulimanin minggu kondok menapakuan ruang udara am aset operasi pembinaan awan Amon Iman Sain. Uyu ragitio matang ondok bal rulisun tataluk kapaganan kasilengai rupa magunan ASEAN. Yo tinum nalupus naparasmi persidangan perhutanan tropika 2026 rakota Kinabalu. Datu Suri Ata nambala Malaysia rayus mengibit kapaganan rulisun rater ASEAN koson kaikangan katangan kasilengai rupun nano. Sabak napapatik nakatun 5.6 piatus ngaulun nakalabit masalah pakuan dada amban telarang labilor 2025. Ia gini balu ngaribu 1.6 ngaulun kana ganda siam ngaribu 200 ngaulun rabilor rah nakapagulu. Menginangan Menteri Ruandu Kaligagan Amkan Sen Rumah Mangun Nesuangan Datu Rina Jainal Ati Panakulan Gogot Memusuh Rayus Kaikangon Melupoyo Rah Intok Pengandaian pun rubal siminikot mengandoi rater swasta intor operam 4.4 piatus ra 2024 naka ongoi operam 2.5 piatus ra belor ti. Gitio naka labit maparai suru inatangan tempat kerja bebas dadah tekad mayara pagilan mengompong amniak mengimansa kelalair. Uyu nasalinut inatangan inan matang kosong katangan rulilut pengandaian Ramonsoy amampiran. Datu Rina tinum, Datu Rina napawala pat naparasmi seminar pemerkasan tekat Pagun Sabak Rakota Kinabalu. Ololo melabian 100 ngaulun minaya rah seminar ti. Kaugaran ru persidangan pegawai-pegawai daerah Sabak Kain Duongo Peram Siam Minalayan gogot mapaikang ru kandoi parita mayarah reformasi karena biokrasi RKB. Mayarah RKB kukula gogot kandoi mansain kariwan am mapataki ru kaluayan memagun nasuangan. Pegawai daerah Kiningau Norsi Nusiri nambala goson mengaplai rulisin kinonsoyo songorau ondo nakapagululi mengaplai nano magina ramabuoy. Liliwa reginio lalansanon liawan Datu Nik Nazri Nik Zawawi menangguang kaugaran persidangan tina timpok tojo ondo libung Kiningau ti pusor kaluayan sorra asak rasawati. Yo melansan persidangan ti mengindangan mapalibok kesegutan kaluayan am katangan rukandoi ramamagnu suangan sorra asak ti. Kawasan rukun tetangga KRT Mokondo gogot matang koson pasindanganan memanggun nesuangan mayara nansalinut inatangan patriotik rasila kebangsaan ti. Lalansanon bingkur Datu Ishak Ayub nambala KRT koson tatanduk matang manirong rupa sindanganan rumah magun nesuangan. Yo napawala pat naparasmi inatangan semarak perpaduan rasila kebangsaan 2026 ra kampung merampung Kiningau. Rabal naganda niak Datu Ishak Malansan mapabingkal jalur gemilang am kaugaran inatangan kenegaraan niak mempabunduk rukatagaman ra pemagunan ra niak pasindanganan du mamangan nesuangan rana silunut bulu ugama. Yonek melasan kesipungan du tayar mengamulok ralo minatakan kiarti melasan bal monsoy rais salungin du tayar mengamulok rati. Kampinan du laleng sikul rais pinaguluan muluk poyopat ratampio kapam fenomena El Nino. Pegawai PPD Kiningau Suhaimi Matsah nambala rilo rais tumutun atan-atan bal amalasan kasih lengai sikulan gumagaya rususu ondo pinengkual ru Kementerian Pagilan Malaysia KPM. Yo napabala patinum ru mapatana nalupus ra sasai anugerah perimatan cemerlang EPC tayar PPD Kiningau ondo 205 siam nengapu ru EPC ra SJKC Yukong Kiningau. Sumugut Suhaimi panakan APCT tertanduk ringkudangan du gogot monsoy ruter gigila ralom kasugutan du kandoi monsoy rilo ruter memagun nasuangan. Gini ni tanah-tanah ondo tinanda ih maida yungkit ramai takau sila kebangsaan tikoson mapabikal jalur gemilang Malaysia madani kesejahteraan dinikmati paring kuarangan.

0: Bobokon, Talungapur Radio Monse Tojeratana.
1: Tahniah RTM, Talungapur Ranking Dunia. Rais Mempatana Uratano Motopot dan Inatangan Pondo Mangani Rakan Sayan Rama Magun Malaysia.
2: Tahniah RTM Ranking ke Talungapur Dunia. Gamara Yusumingkot Kosondra Inan Penyaran Monse Tojeratana.

jam ka sa operam talu ngaminit ra tengah roro-oro ka pat oro reti duongo pora ribulan sila ka balu 2000 duongo permonam pabugat ko ngai seminggu ka pat ra sila ka balu ti bukat ko ngai kalau kalian ni takau mapabengkal ra bendera Jalur Gemila ngampa Gunung Sabak ti. Yo, atau kini po ondo oro sila kebangsaan ti. Yo gini yo apuan naik naganda ra pengapuan oro Sabak talungo padam sehari bulan sila kebalu ti. Sila kebangsaan naik naganda naik tinggal talungo padam sila kebalu. Oro Nusa Sabak naik talungo padam sehari bulan sila kebalu. Ondo tingini po kemerdekaan Pagun Nusa Sabak ti. Yo gini yo talungo padam sehari bulan sila kebalu 1900 ono mengo padam talu. Sila kebangsaan ti talungo pramsa ari bulan sila kebalu 1900 limungo pram tulu. Yo apu kopo aku kula bilin ti onda netaran urang urang takau ti paling kurang kosan IELB samai para norona kapagalu nang ator bilin mayara semesta kau ara WhatsApp ti bilin ti pasukon kosan nang urang no IEL yareni majanun pagulu silop anggun ali uji narumbai Flora Jontan ilin rakumabung runang rasikim kola tumani naik i lima ansuai rasikim kola tumani nayuk inan rapi ra kampung bo ka rangai paran sansulapan ra kampung lalandang kawi nu rangan-rangan makita kerimbai sangilan bagu aka moli sikin rais bagu bilin karuo ti yo gini yo intora malur mamar raguang aru osen nu agiti yo inarimbai pita kondo rabokon intor giwati giti rasigaliut sandakan rainoti akan san mangandoi loy mambilin aku kansen oro kapat rangangai pabukat rangan-rangan kini ngapem koson di sinuai Jaitun Malik Rosni Abi Marlin Sambilan Maria Miam, Noraini Sadam, Juli Basinau, Koni Abi, Silop Anggon, LBS Samaiparan, Arini Majanun Runang Yasan, Justin Nimbok, Uji, Elina Rakumabung, Ambobokon Poyokalo Masabit, Inggalan Tabi, Pasindanganan, Sukurasa Buoy, Buoy no, paring kurangan, Narumbai Amnaik I... Elbia samai para nono nak kapagulu dengan tora bilin mayara SMS takau jam kasa talu ngopor ngamini tramagu no yo gini yo ina tangan ternu kau layan yo rimbang tori razimin rimin nakatibu suguang kuali.

Yo, Pabugat Gongang ini bagun orang otak kau ruo titikas reti ini titikas kasa ninggalan anda barasik untuk titikas rumah magun murut ra kampung dangulat titikas karu reti ini ya gini titikas ninggalan anda titikas sinung kita untuk titikas rumah magun ra kampung kalampun dalit gini nyo ina tangan tenu kau le entak kau ra oro reti malap min korong opo yo ina tangan ra gitu ra oro kapat matong nong.

Jam ka sa talungo program siam ngamin ni Taragino ti paringkonan ramil lakat pemangkir ngora mon ra kiring opem saboi ra jam ka talu aralom kasalulan ragu rumurut onda kapaparan ru kasalulan mai ra kiring opem ti ya gini ra jam ka tulu sora rondom ra kasalulan ragu Melayu yo apo ku po bilin ti ara inter limbawan ti osin wa gitu yo ulun mapanggol oh na boy kalau nangatur bilin gitu yo paringkonan kosan ya ka Floria Jontan antara Kampung Limbawan Kansen Tengah Duodo Uloy Amkan Siwan Angkaraja Bilin itu pasukuanku kosong dengan Kening FM kosong di hari ini Majanun Angelina Puk Elvia Samaiparan Koni Abi Rosni Abi Andung Junis Laim Narumbai Pita Norani Sadam Mina King dengan Duboko Noseyak Makauli Daki Malut Mamat Kansen Oro Kebangsan Amliliwak Koyak Tumangus.

odo itu panding kuanangan yak diun loi. Yo, paling kurang saya nak gitu i Floria Jontan Rais bagu Intor Limbawan ongai takau bagu kauran ongo kondo rabokon ya bu sinuai kan saya noro reti amatan tanau poyo gamak tanau monsoi monsoi tanau ti bilin ti pasukuan koson di Narumbai Pita koson bal koson balos kura bilin noraki kan saya noro reti amatan tanau poyo gamak tanau monsoi ayuk ambah gini ayuk am DJ paling kurangan ya bu sinuai Intor Limbawan Intor Kauran Ong Etakau Kampung Baryawa Osin Mak Gitio Iyo Gineo Kondo Rabokon Pabukat Takau I Andong Junis Lime Kan Sayan Liliwang Keraja Kio Iyo Ti Ulun Dusun Masaluk Kategori Po Mangkirong Ura Kasalulan Naga Takau Kosonek Ramin Da Bokon Bokon No Paring Kodangan Sungkor Min Ramon Rakini Ngofem Ti naik masaluk mengatur bilin-bilin WhatsApp maiti kabu masih lukan aku kapa makai DJ-DJ rakonti tiam ya kosan maparai sudah pangkir agakan riba-riba takau reti pemimpin kalianik jam karuo magu no jam karuo sampai jam katalu mabaya koraki ra TikTok aruru maya ada pakitakan riba-riba kasagan min mabuli naik maya ra WhatsApp mai ya rimbai dari Judith Korom bilin kuriun Amri Mary David Joseph Ralan Nakabago.

0: Ano mo sa ramoyun, ando masaga mengator ranbay kalamara RTM Sabah. Mempoligram yun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splits. Sistem ragitel mempakalai ramyun, mengatur rimbai kosot iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin merah email, raunet urusan rancangan dan rakam kana urrkrtmkk.gmail.com. Rimbai ralom format MP3, pabayan min ra sinulabit, profil arumari rimbai, inggalan komposo am studio nam parakaman. Masaga makapanai tojo pasal ra spreads, gilaimin Facebook hiburan am music RTM Sabah, amnya carta lagu artis Sabah.
1: Kan sayan ang kiningora kaningau FM. Itaramon ra kampung binanun nabawat. Pahayaman taka onsoy.

0: Iyo kini ne aku kula rimbai ara ondo na limpun dara pagaman mon saya takau roreti ondo rimbai sanggilan bagu aka guang nasin dualan kando bagu upus kudiun rimbai ri LC akhir paling kurang rami ondo lakat po mangkir ngora mon dara kini ngau fem ara ti kita keragangan min pai min kulawak frekusi mai ragi nati saka ma ma boleh kau mangkir ngau bolos mai bolos nek makito min ra TikTok mai ti paling kurang tojo. Musin kalisan da kampung penonton montenom kansen da oro raiti asi ambilin darang-arangan apoyo atu intok aka atu yak akoli rakon ampoyo moy takau ratamu nutono moy taka ambali rapapait intor rapang tenom gini yak bilin ko rimba kita akon ku susuit nu kabutit paring konangan nam gini po rimba-rimba gini tak rangan takau koson di ati sene hari ni majanun narubai pita amnay munsin raiti ni amrami nondo ra TikTok ragi nanti paling kurang tojo ondo rimba-rimba kita kon min masuk ang rimba-rimba kita kon minti pasalulan ku magu no melansan inanin minayuk atan ke rimba rasmuti ondo painingon kuramion
1: datangan pagi man monsoy.

Yo, gini ni rimbain tori Susana Bonsing nantama ni sini kinsili rimbain dengan lananda jambatan nama sa rimbar gitio masuang pangkaran mami sama palo kakia. Kosan ironi rusikan onsoy rimbay nga itu. Yo, kosan ni nana ambrambiun ngangay raika interala datu. Ilin ra kampung kumabung kansen damai loy bilin ra rangan-rangan ambilin rakon raiti li paring kodangan darumbai am Elvia samai paran am bobokon poyo pai pangkau suang kalo nasabit inggalan moyun paring kodangan saguli i ilin ondo nangatur ra bilin mayare semesta kau ra WhatsApp. Yo, rimbai rasuluti rondo rimbai intori William Fu Jantiar. Am sulit bagu rondo rimbai kini tak ijah. Aku Pia Lasu, Amnek Pansiangan, Rosli Bambangan.

0: Malaysia. Kenapa FM? Hebat. Syoknya.
1: Kenapa mana? Radio Malaysia Keringau FM. Ramai, boh.
0: Oh, mana Radio Malaysia FM? Hebat, tojo.
1: Dengarlah Radio Malaysia Keringau FM. Hebat.

0: Ya, assalamualaikum. Selamat petang. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani untuk anda. Alhamdulillah ya, pertemuan kita untuk edisi petang kami hari ini. Untuk tarikh 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mairin. Akan terus setia bersama-sama dengan anda. Menemani anda bermula dari pukul 3 petang ini sehingga pukul 7 malam nanti. 4 jam kita akan terus bersama-sama petang ini teman-teman ya. Dan berkongsi pelbagai maklumat semasa, info terkini, berita dalam dan juga luar negara, berita terkini juga di samping dengan keadaan perkembangan cuaca terkini kan. Dari semasa ke semasa saya akan kongsikan untuk anda. Jadi pastikan anda kekal setialah terus bersama dengan kami mendengarkan siaran ini menerusi frekuensi 94.7 MHz. Tahu juga anda boleh dengarkan ya menerusi RTM Klik. Download terlebih dahulu RTM Klik menerusi telefon masing-masing. Menerusi Play Store kah, App Store kah, kan Google Play, ataupun juga anda boleh dengarkan menerusi internet. Boleh dengar sambil menaipkan buat kerja masing-masing sambil dengar kedengar FM menerusi internet laman web di www.rtm.gov.my. Di samping berhibur dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 4 jam bersama-sama dengan saya petang ini. Baiklah, jom kita mulakan pertemuan kita di petang Khamis ini menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita. Semuanya untuk anda, Keningau FM, hebat show-nya.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Kuningau FM setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Kuningau FM, hebat joknya.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
2: Yang hangat dan terbaik. Keningau.

Ayo baiklah, sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat, akan masuk waktunya solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, iaitu pada petang hari ini pada pukul 3.33 minit petang sebentar nanti. Jadi sama-sama kita nantikan. Sambil itu, teruskan bersama dengan kami Keningau FM, hebat show-nya.

Kami warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni, kan? Bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Dan illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka. Kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air

0: bocor sedikit demi sedikit. Kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Kan? Ha, jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Ya, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Kelingan FM Hebat Syoknya. Bersama dengan Aida menemani anda sehinggalah pukul 7 malam. Keadaan cuaca petang ini panas. Sedikit berkabus. Bukan berkabus. Berjerebu kan? Jadi, sudah tentunya keadaan cuaca petang ini ataupun beberapa hari ini cuaca kering semacam kan membuatkan beberapa daripada kita ni mengalami demam, sakit tekak dan sebagainya. Banyakkan minum air masa ya. Baik, ini perkembangan cuaca menurut Jabatan Meteorologi yang mana mengeluarkan info berkenaan dengan keadaan cuaca semasa di negara kita. Angin selatan berterusan minggu ini mencetuskan jerebu di negeri Sarawak, Sabah dan Labuan. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan angin dari arah selatan berterusan sepanjang minggu ini berpotensi menyebabkan jerebu dan jarak penglihatan rendah terutama di Sarawak, bahagian barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif berkata ramalan itu berdasarkan analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini. Dan pengaruh angin selain bilangan titik panas yang kekal banyak di Borneo berpotensi mengakibatkan kejadian jerebu di beberapa kawasan. Dan keadaan ini juga berpotensi menyebabkan jarak penglihatan rendah terutamanya di Sarawak dan Barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jadi orang awam dinasihatkanlah ya untuk sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini dan juga sahih menerusi laman web rasmi Met Malaysia serta media sosial rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan orang awam juga ataupun kita semualah ya disaran untuk sama-sama mengetahui bagaimana perkembangan cuaca terkini menerusi aplikasi My Cuaca bagi mendapatkan maklumat dan juga amaran cuaca terkini. Jadi, harap maklumlah berkenaan dengan keadaan cuaca yang kita sedang alami ketika ini. Panas dan juga sedikit berjerebu disebabkan oleh angin selatan berterusan daripada Sarawak. Ataupun daripada arah selatan yang berterusan sepanjang minggu ini di mana berpotensi menyebabkan jerebu dan juga jarak penglihatan rendah. Baik, sedikit info cuaca terkini saya kongsikan untuk anda ya. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi perkembangan cuaca untuk anda dan juga info-info yang lain untuk anda. Jadi kekal setia, terus dengarkan Kedengar FM Hebat Syoknya. Berhibur bersama dengan lagu ini, tajuk featuring Afiq Syazwan, Resah Kerinduan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Kementerian Kesihatan Malaysia sebenarnya kita sudah menyediakan saluran yang khas untuk membuat sebarang pertanyaan ataupun aduan berkaitan dengan Akta 852, di mana sebarang pertanyaan lanjut berkaitan pelaksanaan akta dan juga mungkin orang awam yang ingin membuat aduan, kita boleh menghubungi talian 03-8892-4552 atau menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp ke talian 03.

0: 30 September tahun yang lepas lah.
1: Puan Edrawati Edwin, Pegawai Kesihatan Persekitaran, Unit Inspektorat dan Perundangan, Pejabat Kesihatan Kawasan Kening. Lindungi bukan perokok daripada asap rokok pasif. Ingatan bersama Keningau FM. Keningau FM. Hebat. Hebatnya. Syoknya.
2: Santai bersama dengan kami di Keningau FM. Bersama dengan kami di Keningau FM. Hebat. Syoknya.

0: hebat, syoknya.
1: Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Santai Petang untuk pusingan yang kedua, memasuki jam kedua kita bersama ya, menerusi Santai Petang untuk edisi petang Khamis ini. Selamat petang untuk anda semua yang sedang bertugas, sedang bekerja ketika ini. Sibuk barangkali kan, banyak perkara yang perlu disegerakan. Okay, semoga terus bersemangat dengan tugasan ataupun kerja masing-masing, walaupun barangkali sedikit terganggu dengan cuaca kan, balik-balik cuaca saja dicakap-cakap. Ya, bukan apa, sebab kita mengalami keadaan cuaca yang sama. Sangat berbeza bila berada dalam rumah dengan kita keluar kejap. Rasa betul bahang panas dia kan. Jadi sudah tentunya dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ni kan, apalagi cuaca kering ni, cuaca panas, akan mengakibatkan sedikit masalah kesihatan, sedikit terganggu. Sebelum kadang-kadang sebelum kesihatan kita tu terjejas, ada signal sudah dibagi kan, rasa macam tekak kering je, kepala pun macam denyut-denyut saja kan. Jadi signal sudah, badan sudah bagi signal. Okey, orang bilang lebih baik mencegah sebelum mengubati. Minum banyak-banyak air masak, jangan banyakkan yang berkafein, orang bilang. Kita terus diberikan kesihatan untuk kita meneruskan tugasan ataupun urusan kita seharian. Baik, saya ingin berkongsi untuk anda. Juga berkenaan dengan kesan daripada keadaan cuaca ataupun cerebu yang berlaku, di mana sekolah di 6 daerah Sarawak ditutup bermula pada hari ini dan juga esok. Semua sekolah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS di Kuching, Padawan, Serian, Bau, Lundu dan Samarahan ditutup berkuat kuasa serta merta hari ini dan juga esok, susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. JPNS dalam kenyataan hari ini memaklumkan sepanjang tempoh itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan proses pembelajaran murid. Dan keputusan ini dibuat sebagai langkah berjaga-jaga sebagai melindungi keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid serta warga sekolah khususnya daripada risiko pendedahan kepada udara tidak sihat. Itu sedikit info lah berkenaan dengan keadaan cuaca jerebu ya, mengakibatkan beberapa sekolah di Sarawak, di negeri Sarawak ditutup serta merta demi untuk menjaga kesihatan ya. Jadi semoga kita terhindar dengan masalah kesihatan lain disebabkan keadaan cuaca ni. Okey, baik, barangkali ada yang ingin berkongsi aktiviti petang hari ini. Sibuk dengan tugasan ataupun kerja masing-masing, ada yang perlu disiapkan segera, dia bilang. Barangkali tempahan kan? Okay, boleh berkongsi ya bersama dengan rakan yang lain apa aktiviti kamu orang petang hari ini. Boleh terus hantarkan menerusi ruangan yang disediakan. Facebook, WhatsApp silakan. Nombornya 019-589-6886. Teruskan bersama dengan kami, dengan FM. Hebat syoknya.
2: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

dari pedalaman untuk Anda semua. Kedio FM, stesen kegemaran Anda dengan hiburan dan informasi. 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: Ya, baiklah, seperti biasa kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 4.30 minit petang sekejap saja nanti. Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami, dengarkan siaran ini Keningan FM.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Ile.
1: Odyssa. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Generasi muda perlu jadikan sejarah kemerdekaan sebagai panduan menentukan masa depan negeri. Sabah rekod hampir 17.3 juta ringgit kerugian akibat vandalisme. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sambutan Hari Sabah 2026 bukan sekadar mengenang sejarah perjuangan kemerdekaan, malah wadah menyuntik keyakinan dalam kalangan generasi muda untuk menentukan masa depan negeri. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, golongan muda perlu menjadikan sejarah sebagai panduan untuk maju dan bersaing di peringkat lebih luas. Jelasnya, kejayaan generasi terdahulu membuktikan bahawa kegigihan, iltizam dan keyakinan mampu mengatasi pelbagai kekangan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu di Konti Sabah FM Kota Kinabalu. Sambutan Hari Sabah tahun ini memfokuskan kepada golongan muda dengan pengisian yang menggabungkan hiburan, persembahan dan mesej membina semangat nasionalisme serta keyakinan diri. Sementara itu, Datuk Seri Masidi yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026 mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan sambutan berkenaan pada 31 Ogos ini di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad, Kota Kinabalu. Sambutan Hari Kebangsaan pada sebelah pagi bakal menyaksikan perarakan kira-kira 180 kontinjen. Manakala pada sebelah malam, sambutan Hari Sabah dijangka menampilkan pelbagai persembahan dengan elemen kejutan yang disifatkan mampu menarik kehadiran masyarakat, khususnya golongan muda. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah berkenaan dijangka menjadi platform menyemarakkan semangat kebersamaan selaras dengan mesej satu bangsa, satu negara, selain memperkukuh keyakinan generasi muda terhadap masa depan Sabah. Hampir 17.3 juta ringgit kerugian akibat vandalisme dan kecurian komponen telekomunikasi direkodkan di Sabah bagi tempoh 2025 hingga Jun tahun ini. Dalam tempoh sama, 1,191 insiden gangguan perkhidmatan dilaporkan melibatkan 257 tapak telekomunikasi di 23 daerah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratih berkata, selain merugikan syarikat telekomunikasi, kegiatan itu turut menjejaskan rakyat termasuk bagi urusan pendidikan, perniagaan serta kecemasan. Justru usaha membanteras kegiatan berkenaan perlu diperhebat bagi memutuskan keseluruhan rantaian vandalisme daripada tapak kejadian hingga ke pasaran yang membeli barangan curi.
2: Kita mahu semua bekerjasama untuk membentras kegiatan vandalism ni. Kerana kalau tidak, yang menjadi mangsa adalah orang Sabah juga. Kita tidak akan mendapat rangkaian internet yang baik.
1: Datuk James ditemui selepas merasmikan program taklimat memutuskan rantaian vandalisme infrastruktur telekomunikasi dari tapak ke pasaran di Kota Kinabalu. Masyarakat digesah melaporkan segera aktiviti mencurigakan di sekitar menara, kabel dan kemudahan telekomunikasi. Empat individu direman selama 7 hari bagi membantu siasatan berhubung kes meminta dan menerima rasuah kira-kira RM900,000 sebagai balasan membantu urusan jual beli tanah di Sabah. Mereka terdiri daripada seorang bekas pegawai adat, seorang penjawat awam dan 2 broker tanah. Perintah reman sehingga 27 Ogos dikeluarkan Magistrate Flavian Edward Henry selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Mahkamah Magistrate Keningau. Menurut sumber, kesemua suspek lelaki berusia antara 30-an hingga 60-an ditahan antara pukul 4 petang hingga 8 malam semalam ketika hadir memberikan keterangan di Pejabat SPRM Keningau. Siasatan awal mendapati kesemua suspek disyaki bersubahat melakukan perbuatan berkenaan pada tahun 2025. Kes disiasat mengikut Seksyen 17 dan Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
0: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Pemimpin Akar Umbi yang baru dilantik perlu menunaikan amanah dan tanggungjawab kepada komuniti di kawasan masing-masing. Ini termasuk menjaga integriti dan nama baik organisasi pejabat daerah serta Mahkamah Anak Negeri. Penolong Pegawai Daerah Beluran Pembangunan, Saridun Muhammad Jinin berkata, pemimpin Akar Umbi yang dilantik bukan hanya orang tengah antara rakyat dan kepimpinan tertinggi kerajaan, malah cerminan tadbir urus yang teratur untuk kemajuan kampung dan daerah terlibat.
3: Kita berharapkan agar fungsi Mahkamah Anak Negeri itu dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Ini adalah satu amanah yang perlu diteruskan kepada semua yang baru dilantik, dan bukan satu tugas yang mudah untuk menjaga adat istiadat ini, bukan satu tugas yang mudah lah.
1: Saridun ditemui RTM pada majlis penyerahan nota serah tugas Mahkamah Anak Negeri Beluran di Pejabat Daerah Beluran. Indah Jahaya Bakia dilantik sebagai Ketua Daerah Beluran yang baru menggantikan Ahmad Saruna. 21 bot melibatkan 195 peserta tempatan dan antarabangsa menyertai kejohanan memancing antarabangsa Sabah.

0: dengan kerjasama Sabah Anglers Association, kita akan mendapat lebih ramai peserta antarabangsa lah. Now we want this to be one of our key events, international events di Sabah ini.
1: Dato' Johniston yang juga pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah ditemui media selepas merasmikan pertandingan tersebut di Kota Kinabalu. Penganjuran kejohanan seterusnya dirancang akan diadakan pada Julai tahun depan. Sukma ke-22 Selangor 2026, kontingen e-sukan Sabah menyasarkan dua pingat emas, satu perak dan satu gangsa pada temasya kali ini. Ketika dihubungi pemberita, pengurus pasukan e-sukan Sabah Muhammad Sofi Hizar Usra berkata, tumpuan bagi pemburuan dua pingat emas berkenaan diletakkan menerusi acara Street Fighter 6, dua e-football mobile serta e-chess wanita. Menurut beliau, persiapan atlet bermula pada pertengahan April lepas menerusi fasa pemilihan senarai panjang sehingga senarai pendek, diikuti dengan kem latihan dan sesi latihan berterusan. Tambah Muhammad Sofi Hizar, cabaran utama pasukan ialah status isukan yang masih berada dalam kategori B di Sabah, sekaligus memberikan kekangan besar dari segi peruntukan pengurusan. Beliau turut menjangkakan persaingan sengit pada temasya kali ini, terutamanya dari negeri-negeri yang telah banyak melabur dalam pembangunan sektor isukan. Setakat 4 petang, Sabah kini menduduki tangga ke-9 kedudukan pingat keseluruhan dengan 37 pingat, iaitu 12 emas, 12 perak dan 13 gangsa. Jabatan Botani Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK memperkukuh kompetensi pegawai dan kakitangannya menerusi kursus asas pengecaman flora, penyediaan herbarium dan interpretasi pendidikan alam sekitar. Kursus selama 4 hari itu disertai 30 pegawai dan kakitangan Jabatan Botani yang dikendalikan pensyarah kanan Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Dr. Samsul Khamis. Antara pengisian kursus adalah pengecaman spesies flora, kaedah pengumpulan data serta penyediaan spesimen herbarium untuk tujuan rujukan, dokumentasi dan penyelidikan. Peserta turut didedahkan kepada teknik interpretasi pendidikan alam sekitar bagi menyampaikan maklumat berkaitan flora, biodiversiti dan pemeliharaan kepada pengunjung secara lebih menarik dan berkesan. Kursus berkenaan diharap dapat meningkatkan keupayaan warga Jabatan Botani dalam pengurusan flora, dokumentasi spesimen, pemeliharaan biodiversiti serta pendidikan alam sekitar kepada masyarakat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Generasi muda perlu jadikan sejarah kemerdekaan sebagai panduan menentukan masa depan negeri. Sabah rekod hampir 17.3 juta ringgit kerugian akibat vandalisme. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses, tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam berita itu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip Trust Kerajaan Madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat, dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya semua pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dan memperbaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar saradini 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya El Nino dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala 1 pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Proceeding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada 364.74 bilion ringgit. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada 193.60 bilion ringgit. Manakala import meningkat kepada 171.14 bilion ringgit. Lebihan dagangan turut melonjak kepada 22.5 bilion ringgit. Sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar Sekatan Ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemanah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir compound 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemanah Sabah Catherine Lui Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara compound individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Li Mengji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: RTMK. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Okay, baiklah, sudah pun kita berada di pusingan yang ketiga menerusi Harmonika untuk petang ini. Tiba masanya untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana keadaan aliran trafik untuk petang hari ini. Jadi apa kata kita terus saja bersama dengan pegawai trafik yang bertugas untuk petang ini menerusi laporan info trafik. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Terima kasih DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk makluman pengguna jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau sepanjang hari ini iaitu 20 hari bulan 8 2026, buatan perkasar, pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar sedikit perlahan di sebelah pagi, manakala laluan keluar dari pusat bandar Keningau lancar sepanjang hari ini. Bulatan Solomon, kenderaan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Solomon lancar. Dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Solomon juga lancar, tiada halangan di atas jalan. Bulatan Rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di Bulatan Rakyat bergerak lancar namun sedikit perlahan di sebelah tengah hari akibat pertambahan kenderaan memasuki SFX dan memasuki Jalan Masjid Keningau. DJ yang bertugas, tiada kemalangan jalan raya dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga 4 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat, berhenti ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong kiu dan sentiasa berhemah di atas jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu ataupun menunggang. Terima kasih DJ yang bertugas.
1: Ya, baiklah, terima kasih dengan laporan itu tadi, Tuan. Anda baru sahaja bersama dengan pegawai trafik Lance Corporal Syahrul Nizam, Lance Corporal Kuasa Trafik daripada IPD Keningau, menerusi laporan info trafik petang ini. Terima kasih dengan perkembangan aliran trafik di daerah Keningau khususnya, ya. Jadi jangan lupa untuk mengetahui keadaan aliran trafik di daerah Keningau ini setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang bersama dengan pegawai trafik yang bertugas setiap hari menerusi laporan info trafik. Teruskan bersama dengan kami, Keningau FM, hebat shotnya.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.
3: Ada produk menarik?

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

Ya baiklah, lagu daripada kumpulan projekt band featuring Jovita Pearl, Tetap Ku Cinta, baru saja berlalu, berakhir menghiburkan anda ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan untuk hiburan bersama petang ini. Dan untuk anda barangkali yang tersekat di dalam kenderaan ketika ini dengan aliran trafik yang perlahan barangkali ketika ini kan, pelan-pelanlah, orang bilang kawal emosi masing-masing. Yang paling penting tu selamat sampai di kediaman ataupun di tempat yang anda tuju kan. Itulah harapan bersama. Baik, saya ingin kongsikan ini kiriman ucapan rakan kita. Kiriman ucapan rakan kita yang dihantarkan menerusi ruangan yang disediakan petang ini. Ini daripada si Andong Jenis. Hai DJ, selamat petang, selamat bertugas ni petang kia, dia bilang. Selamat petang juga Andong. Roslam Yasin juga, salam kebangsaan untuk anda ya. Itu rakan kita yang turut bersama dengan kita petang hari ini. Terima kasih juga buat Sadin. Oh, namanya Triple Sadin. Mamad Syahir, Muna, Timbul Tawau juga, terima kasih untuk anda semua. Okay? Barangkali juga ada yang ingin berkongsi mengenai dengan keadaan cuaca di tempat masing-masing. Barangkali petang ini ada di beberapa tempat mulai mendung ataupun hujan kan. Kalau tengok daripada tinjauan ramalan cuaca khususnya pada sebelah petang ini di bahagian negeri Sabah ini, amaran ribut petir dikeluarkan pada pukul 4 petang tadi, dan kawasan yang terlibat dengan ribut petir serta hujan lebat ini di bahagian daerah Sandakan, itu bahagian Kinabatangan, Labuk dan Sugut, Telupit, Paitan dan Sandakan, juga di bahagian Tawau dan juga di Lahad Datu mengalami hujan serta ribut petir pada sebelah petang ini, dijangka berlaku sehingga pukul 6 petang ya. Itu sedikit perkembangan info lah untuk petang ini, dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan kongsikan lagi informasi untuk anda. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini, terus bersama dengan kami Kening FM, hebat syoknya.

menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, kembali bersama menerusi harmonika untuk pusingan yang ketiga. Masih bersama dengan Aida petang ini, menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Okey, masing-masing dengan aktiviti masing-masing ketika ini. Selamat beriadah, selamat beraktiviti untuk anda yang sedang bersenam kah, kan, berjoging kah, kan, ataupun apa-apa sekalipun aktiviti anda petang hari ini. Semoga dipermudah segalanya, semoga ceria petang ini ya. Baik, lagi antara berita yang baru dimat naik melalui portal berita untuk petang hari ini. KKM menasihatkan orang ramai supaya jangan terpengaruh dengan penjualan hydrogen inhaler. Orang ramai khususnya warga emas dinasihati supaya tidak mudah terpengaruh dengan dakwaan manfaat kesihatan peranti hydrogen inhaler ataupun mesin hydrogen yang belum dibuktikan secara saintifik. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan peranti berkenaan belum diluluskan oleh pihak berkuasa peranti perubatan MDA. Menurut KKM lagi, sebarang peranti perubatan yang dijual atau diguna di Malaysia perlu berdaftar dengan MDA di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 dalam kurungan Akta 737. Penjualan pengedaran atau pengiklanan peranti yang tidak berdaftar adalah sesuatu kesalahan di bawah undang-undang dan boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Itu menurut KKM yang mengeluarkan kenyataan tersebut menerusi platform X. Ya. Tak banyak lagi, KKM turut mengambil maklum mengenai aktiviti penjualan dan promosi alat atau peranti terbabit serta dakwaan berkaitan. Dalam KKM turut berkongsi klip video dikaitkan dengan penjualan hydrogen inhaler yang didakwa sebagai ikhtiar untuk penyakit jantung, kencing manis dan darah tinggi. Jadi, sehubungan itu, KKM menasihati orang ramai agar sentiasa berwaspada terhadap aktiviti jualan yang dikesan sengaja menyasarkan golongan berumur dengan menggunakan tekanan atau rayuan emosi. Jadi, kita ambil maklum bersama, terutamanya bukan sahaja kepada golongan tertentu seperti warga emas, kan? Kadang-kadang kita sendiri pun, walaupun ialah sama-sama kita mau jaga kesihatan, mau ada alat peralatan untuk cek kesihatan sendiri di rumah masing-masing, sampai beberapa aspek kita abaikan, ya. Jadi kena semak status pendaftaran mana-mana peranti perubatan, ya, melalui laman web rasmi MDA sebelum membuat sebarang pembelian bagi mengelak risiko penipuan ataupun kesan sampingan. Itu sedikit info ataupun berita terkini yang dibuatkan menerusi portal berita untuk petang ini. Okay, jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Kedengar FM. Hebat show-nya.

0: Bukti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Segmen Harmonika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya. Dengarlah saya.
1: Alhamdulillah, pusingan yang keempat jam terakhir kita bersama menerusi harmonika untuk petang ini. Terima kasih untuk anda ya yang masih lagi kekal setia mendengarkan saran ini, saran Keningau FM, hebat syoknya. Dengan aktiviti masing-masing, masih lagi dengan aktiviti masing-masing ketika ini. Tidak apa, ambil masa masing-masing ya. Baik, sambil-sambil saya kongsikan lagi informasi untuk anda. Ini berkenaan dengan jadual kempen derma darah daripada Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau. Dalam waktu terdekat ini, iaitu pada hari esok, akan diadakan derma darah ini bertempat di lobi luar Dewan Masyarakat Keningau. Masa bermula dari pukul 8 pagi sehingga pukul 11.30 pagi. Jadi bagi anda yang mempunyai kelapangan waktu pada hari esok, pastikan anda sihat tubuh badan kan, dibolehkanlah ataupun orang bilang boleh untuk menderma darah. Datanglah ke lobi luar Dewan Masyarakat Keningau hari esok 21 Ogos 2026 bersama dengan hari Jumaat untuk menderma darah ya. Kena ingat, setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Semoga dengan kerja sosial yang kita lakukan ini, salah satu asbab untuk kita membantu mereka yang memerlukan tambahan darah, insyaAllah. Baik, jadi itu sedikit info ataupun aktiviti apa yang akan berlaku dalam waktu terdekat ini, iaitu pada hari esok. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda. Jom kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan petang ini. Terus bersama dengan kami, Keningau FM, hebat syoknya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: Ya, baiklah, kembali bersama menerusi harmonika untuk pusingan yang terakhir kita bersama petang ini. Baik, saya bacakan kiriman ucapan rakan kita yang ada mengantarkan kiriman ucapan di ruangan yang disediakan. Ini kiriman ucapan Amankan. Katanya, salam Malaysia, Madani Wadijah. Assalamualaikum. Dan selamat bertugas di Konti dari sini, Kampung Baginda Keningau. Mau mengucapkan selamat petang dan juga selamat dari kebangsaan. Semoga negara terus aman dan makmur. Amin. Macam biasa, pantun di petang yang panas ini. Cantik refleksia di Gunung Gading, besar sungguh sukar dijangkau. Negara Malaysia berperanan penting dalam memperkukuh ekonomi serantau. Wadijah, jaga diri, hiasi peribadi, katanya. Terima kasih, Amankan. Dengan kiriman ucapan dan juga pantun petang ini, ya. Kalau mau berpantun, boleh. Silakan, masih berkesempatan untuk saya bacakan ucapan dedikasi kamu orang petang ini. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus bacakan kiriman ucapan kamu orang tu, okay? Baik, kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Keningau FM, hebat show-nya.
1: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air. Walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran Kelengah FM Hebat Shortnya. Barangkali ada yang sedang bersiap-siap untuk menantikan masa waktunya solat fardu maghrib, saya kongsikan jadual waktu solat fardu maghrib untuk petang ini. Sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat, akan masa waktunya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 6.27 minit petang. Seketika waktu nanti, sama-sama kita nantikan. Teruskan bersama dengan kami, Keningau FM Hebat Shortnya.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan. Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka. Kuang-kuang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit. Kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong kan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu." وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

0: saya. Baiklah, nampaknya menghampiri kita di hujung masa kita bersama petang ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk anda semua yang sentiasa setia mendengarkan kami di Keningau FM Hebat Shotnya, sama ada di rumah, di pejabat maupun dalam perjalanan, kan? Teruskan untuk bersama dengan kami mendengarkan siaran ini. Kita akan sambung siar ataupun kembalikan semula siaran ini ke Sabah FM. Jadi anda boleh tune lah menerusi frekuensi ini kerana pelbagai hiburan, informasi dan juga lagu-lagu terbaik disajikan untuk anda. Jadi saya Aida mengundur diri, jaga diri, pandu cermat, kekal sehat dan semoga hari anda sentiasa dipenuhi dengan senyuman. Jumpa lagi di siaran akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua ya. Assalamualaikum.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, penolong setiausaha dakwah bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Khutbah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Khutbah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
2: FM.
1: Kota Belud 101.5 FM.

Al-Falah Kepayan bersama para ilmuwan dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Jadi bagi anda yang tidak ada kesempatan pula, tidak apa, boleh saja menyaksikan pensiungan secara langsung di Facebook Sabah FM Bagus Bahas. Sebentar lagi berita ringkas Sabah FM.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
8: Sabah FM.
9: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Jabatan Penerangan Japan Sabah mengutamakan pendekatan mesra komuniti bagi menyemarakkan patriotisme hingga ke kawasan pedalaman. Pengarahnya Jainisa Muhammad Nur berkata Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KMJG tahun ini memfokuskan usaha menyantuni rakyat secara terus menerusi walkabout dan edaran bendera di premis perniagaan serta kampung. Langkah itu bagi menggalak penyertaan lebih ramai rakyat dalam menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program KMJG di Botition, Paitan. Usaha memperkuku sektor pelancongan domestik diteruskan menerusi Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia SKCCM 2026 di Sabah. Berlangsung selama 3 hari bermula 14 hingga 16 Ogos di Kota Kinabalu, Carnival Anjuran Tourism Malaysia dan Star Media Group Berhad itu menampilkan pelbagai produk pelancongan serta promosi percutian menarik. Pengunjung juga berpeluang mendapatkan pakej percutian, tawaran perjalanan menyertai aktiviti interaktif, bahan pentas serta cabutan bertuah. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata Sabah kekal sebagai antara destinasi pelancongan unik negara dengan keindahan alam semula jadi, biodiversity dan warisan budaya. Carnival itu turut menjadi platform pemain industri mempromosikan produk serta berinteraksi secara langsung dengan pengguna. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sabtu hati baik sebagai panduan rakan Muslim. Waktu surah fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.40 minit malam.
1: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz
3: Sabah FM.
4: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 21 Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat subuh hari esok ialah pada pukul 5.01 minit pagi, Zohor 12.21 tengah hari, Asar 3.33 minit petang, Maghrib 6.28 minit petang, dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.39 minit malam.
5: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Gegar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Simfoni. Simfoni.

0: Bonsoir. Bonsoir.
1: Simfoni.
2: Bersama Anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati.
3: Baik, kita ke Masjid Al-Falah Kepayan untuk forum Anjung At-Taqwa. Silakan. Silakan.
4: Hadirin hadirat muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar nanti kita akan bersama-sama dalam forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Pada malam ini kita akan mengupas satu tajuk sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kemana-mana.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Bagus bang.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين مسلمات حاضرين حاضرات Bersama-sama kita pada malam ini di Masjid Al-Falah Kepayan dan juga yang mendengarkan kita di Sabah FM Bagus Bah pada malam ini insyaAllah. Kita akan bersama-sama dalam forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. InsyaAllah tajuk kita pada malam ini sempena dengan sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita kupas. Tajuknya mengenali Nabi, mencintai Nabi dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita tokoh ilmuan yang kita bawakan khas pada malam ini, saya perkenalkan yang pertama yang berbahagia, Datuk Ustaz Malik Ali bin Malik Ahmad, Timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah. Alan wasahlan. Alhamdulillah, syukran jazilan
1: sudah hadir malam ini. Ya, lama sudah anda
0: insyaallah
1: di apa Anjung Takwa.
0: Betul, kita rindu bait-bait syair pantun-pantun
1: InsyaAllah.
0: Nanti kita kembali semula. Saya perkenalkan dulu forum kita pada malam ini. Panelis yang kedua, kita bawakan juga tokoh ilmuwan negeri Sabah. Bersama-sama kita Al-Fadhil Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah. Ahlan wa sahlan Ustaz.
2: Ahlan baik, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Sehat.
0: InsyaAllah. InsyaAllah malam ini kita mengupas bersama semangat yang berbahagia Datuk Malai.
2: InsyaAllah.
0: Kita akan membahas satu tajuk ataupun topik yang sangat penting dalam menyelusuri sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita terus saja, tidak sabar-sabar sudah kita mendengar untayan mutiara daripada tokoh ilmuwan kita pada malam ini. Saya teruskan kepada panelis kita yang pertama yang berbahagia Datuk Malai Ali bin Malai Ahmad. Untuk dalam dunia serba moden, digital, media sosial, kita tidak boleh terlepas tu.
1: Betul.
0: Jadi ada cabaran terbesar kita dalam usaha memperkenalkan bagi generasi ini kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan bakal jadi uswatun hasanah kepada kita. Silakan yang berbahagia Datuk.
1: Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang dimuliakan juga rakan setugas saya malam ini sebagai panelis forum ini, Imam Masjid Negeri kita. Seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, apa kabar semua? Alhamdulillah. Al hadirin wal hadirat dan juga tidak ketinggalan al mustami'in wal mustami'at, para pendengar radio Sabah FM Bagus Bah. Banyak-banyak kita dapat manfaat daripada Sabah FM ini, termasuk mengendalikan atau mengadakan forum seumpama ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pahala kepada semua di akhirat nanti insyaAllah. Mau pantun ya? Bolehlah ada satu pantun. Kalau salah dan kamu tolong sambut ya? Tolong sambungkan. Baik. Papan Jawa diungkit-ungkit, ada lumut digasa-gasa, lawa masjid ani di atas bukit. Mun jalan batis, ada juga kan dirasa. InsyaAllah. Nah, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam suasana kita gembira. Suasana kita menyambut kelahiran, tarikh kelahiran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita meneladani, dalam kita mencintai, mengenali siapa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah. Nah, yang masalahnya sekarang ini kepada anak-anak kita. Sebelum Ustaz saya ke persoalan yang ditanyakan tadi, saya ingin menekankan soal bagaimana kita menanam nilai cinta kepada anak-anak kita. Kita ke belakang sedikit, apa yang berlaku dalam suasana masyarakat kita ya. Perhatikan saja majlis perkahwinan. Kenapa orang tua-tua kita dulu ada malam marhaban, ada malam basrakal orang bilang ya, malam selawat dan sebagainya. Ini adalah peninggalan ulama-ulama kita, peninggalan orang tua-tua kita. Untuk apa? Untuk supaya majlis perkawinan setelah pasangan berkahwin mendapat zuriat, zuriat, zuriat dan seterusnya sentiasa mengenali sosok Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu ada malam masyarakat walaupun kadang-kadang enggak tentu sebutannya. Antam sajalah kan Asrakal Badru alaina apa kalang-kalang maksudnya Al-Baghdadi jadi macam-macam sebutannya. Tapi alhamdulillah hingga sekarang tradisi ini, budaya ini masih kita adakan. Ada masalah Ustaz? Pada asalnya tiada, tapi akhir-akhir ini cabaran makin mencakar, makin menceroboh budaya yang mulia ini. Majlis perkawinan ini majlis ibadah tuan-tuan dan puan-puan. Harusnya disuntik, harusnya dicantikkan, harusnya digambarkan dengan budaya Islam menerusi kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu adalah seorang ahli keluarga yang menjadi contoh. Sebagai suami, sebagai ayah, adalah Nabi kita adalah menjadi contoh kepada semuanya. Dalam berkeluarga, Nabi itu uswatun hasanah. Maka dengan sebab itu, ulama, orang tua kita menggalakkan kita, majlis perkawinan, banyak-banyak selawat. Tapi apa yang berlaku sekarang, nah, Anda semua paham. Di permulaan majlis perkawinan untuk melahirkan zuriat keturunan dan umat Nabi pun telah dicerobohi. Adalah majlis-majlis yang tidak sesuai dengan majlis perkawinan. Betul? Majlis-majlis, minta maaf cakap, minta maaf. Majlis yang maksiat lah bah. Ada judinya, ada Allah, macam-macam. Jadi karaoke Ustaz macam mana? Bolehkah karaoke Ji? Karaoke boleh? Karaoke karaoke jugalah. Pasal kalau majlis kawin enggak ada karaoke, enggak ada bunyi-bunyi, bingung orang datang. Apa nih bilangnya? Majlis meninggal kan nih bilangnya. Kalau majlis kawin boleh, tapi kalau boleh ada lagu, banyakkan lagu-lagu selawat kah? Adalah sedikit-sedikit lagu Piramli boleh, lagu-lagu nasihat. Sedangkan lidah lagi tergigit, sesuai betul dengan majlis orang kawin kan, mengisahkan suami istri dan sebagainya, banyak lagu-lagu yang jadi pengajaran. Dan kita minta sangat-sangat kepada masyarakat Islam, umat Islam, mari sama-sama kita sedar bahwa majlis kawin ini penting. Di sanalah permulaan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rahmat, banyak-banyak kita selawat, jangan campur-campur maksiat. Boleh sudah bikinkan status tuh. Majlis kawin banyak selawat, kurang jangan ada maksiat. Ya. Karena maksiat ini akan memenggal ataupun memotong ataupun menghilang, memadamkan rasa cinta. Oke, selepas itu lahirlah zuriat. Alhamdulillah, sekarang ini teknologi kita, Ustaz, kan? Banyak teknologi kita nih. Handphone ada apa? Apa masalah sambil-sambil mengandung, Bu? Bu. Mengandung tuh banyak-banyak dengar lagu selawat, banyak-banyak dengar lagu Al-Quran supaya anak itu terdidik dan sebagainya. Sekarang dah payah lagi kamu menyanyi-nyanyi, Bu. Dah macam orang tua-tua dulu, sangsara beliau-beliau dulu. Benar? La ilaha, sambil mengayun anak nih. La ilaha illallah. Anaknya dah bangun-bangun, dah tidur-tidur. Mengapa? Macam sumbang sedikit suara mamanya tu. Sekarang dah payah sudah. Pasang saya YouTube, bunyi la ilaha illallah Muhammadur Rasul, banyak pilihan zikir. Di sinilah permulaan kita mendidik macam mana untuk menanam nilai cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah besar. Ingat dulu Baji, yang membagi ramai maulid ini kanak-kanak bah, benar lah. Orang tua-tua kita dulu di bawahnya, di iritnya anak. Mari, mari. Ada maulud. Dulu maulud. Sekarang baru maulid. Bila maulud, maulid orang tua-tua dah tahu. Apa tu maulid? Maulud bekal bergaduh. Maulud, maulid, maulud, maulid. Dua-dua dah datang. Jadi sekarang ini daripada kita orang tua, tanggung jawab kita. Kulum maulud yula dualal fitrah. Setiap yang dilahirkan nih, kitalah ibu bapaknya nilah yang mula-mula menjadi guru untuk mendidik menanam nilai cinta kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama tuh ibu bapak. Ini paling penting nih. Tekankan kepada ibu bapak. Kita dulu ini pun ibu bapak juga yang menanam nilai cinta. Jangan putus budaya yang begini nih, ceritakan Nabi. Paling tidak bawa anak-anak ke majlis-majlis maulid. Itu yang paling penting. Nah, yang keduanya adalah guru-guru. Alhamdulillah Ustaz, sekarang ini banyak sudah sekolah mengadakan majlis maulid di sekolah-sekolah. Alhamdulillah, ini kita amat bangga. Dulu macam kita, satu daerah sekali saja. Tapi sekarang di mana-mana sekolah mengadakan majlis-majlis maulid. Nah, ini yang paling penting nih, di sanalah menanam nilai cinta Nabi, sambil kanak-kanak diadakan pertandingan bercerita tentang Nabi, siapa nama Nabi, siapa bapak Nabi, siapa ibu Nabi, semua masuk dalam pertandingan. Sengaja dipertandingkan supaya apa? Anak-anak tuh mendekat siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, saya rasa untuk zaman teknologi, zaman modern ke apakah, yang paling penting kita tekankan adalah ibu bapak. Yang keduanya guru-guru di sekolah. Ini yang paling penting untuk tempat kita menanam nilai cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita tidak lama lagi menyambut maulid ini. Mari ibu bapak sama-sama bawa anak, irit ti anak itu. Bawa ke majlis-majlis maulid di masjid-masjid, ramaikan. Dan jangan lupa, jangan mengharap jabatan kuasa saja yang keluar duit. Masjid nih, masing-masing membawa boa. Macam dulu kita di kampung-kampung kan, masing-masing membawa kue. Sempena maulid nih banyak-banyak kita sedekah. Paling indah air. Nggak ada juga dapat, senyum sajalah, jangan banyak komplain lagi. Yang penting hadir kita sama-sama Ustaz kan, di kampung-kampung ramai-ramaikan. Aku mendangkan salawat dan sebagainya, insyaallah. Mudah-mudahan ini, walau zaman apapun, insyaallah Nabi tetap kita akan sayangi, tetap kita akan teladan, insyaallah.
2: Masyaallah, masyaallah. Demikian kupasan daripada yang berbahagia Datuk Malik Ali bin Malik Ahmad. Kalau suara Datuk ni, saya teringat kita macam di forum Perdana Islam tu. Alhamdulillah kita bertua hari ini dapat sama-sama dengan berbagai Datuk.
1: Masyaallah.
2: Jadi macam Datuk sebut tadi, madrasah pertama tu ibu bapa, kan? Yeah. Melentur buluh biar daripada rebungnya. Jadi falsafah bila Datuk sebut marhaban berzanji, saya ingat Datuk punya pengusian pasal bunga telur. Nanti kita kembali semula tu. Baik, kita terus saja kepada panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, imam besar kita. Ustaz, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang faham, kita kenal Nabi ini baca sirah sudah cukup. Dengar lagu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, cukup. Padahal ada yang lebih penting. Bagaimana kita melihat sirah Nabi itu meresap ke dalam jiwa lalu diterjemahkan dalam amal perbuatan. Jadi macam mana pandangan Ustaz, macam mana kita mau kenal Rasulullah, bukan hanya kenal begitu tetapi mengamalkan dalam kehidupan. Apa yang kita boleh buat, Al-Fadhil Ustaz?
3: Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fikri bin Botong. Dan alhamdulillah, terima kasih juga kepada semua yang hadir, terutamanya sebelah kanan saya Al-Fadhil Tuan Guru saya Al-Fadhil Datuk Malik Ali, yang mana Tuan Guru ni kalau ibarat tadi soalan tu, kalau tak kenal maka tak cinta. Sudah tentu pada malam ini kalau kita tidak kenal Al-Fadhil Datuk, memang semua kita tidak akan merasai apa yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Jadi, dan begitu juga saya tidak lupakan juga kepada jabatan kuasa Masjid Al-Falah dan juga hadirat dimanapun anda berada, khusus yang berada dalam masjid ini, dan juga tidak ketinggalan juga dan tidak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada di manapun mereka berada, ada yang di kereta ataupun di rumah, di mana saja kita berada. Yang paling penting malam Jumat dengan forum Anjuk At-Taqwa insyaAllah. Baik, sudah tentu pada malam ini kita sudah menghampiri detik-detik hari-hari yang kita tunggukan, yaitulah sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat negeri Sabah. Mari kita berselawat sedikit, insyaAllah sesungguhnya kita dapat merasai, menjiwai siapa yang kita mau katakan, siapa yang kita mau mengenali, siapa yang kita mau cintai, yaitulah junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Cukup satu dulu, insya Allah nanti kita akan sambung di Madis peringkat negeri Sabah kita, insya Allah di Padang Merdeka, dan menyentuh berkenaan tentang bagaimana kita memupuk cinta dan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat daripada kita mengenal Nabi sallallahu melalui daripada sirah ataupun tersebut sejarah Nabi SAW ataupun sejarah hayat Nabi SAW, tetapi begitu juga ulama beritahu kita untuk mengenali baginda Nabi SAW, kita mestilah mengenali tiga perkara, iaitu disebut sebagai sirah, surah, sirah. Sirah ni iaitulah perjalanan Nabi SAW. Kalau hari ini kita persoalkan bagaimana kita mencintai baginda Nabi SAW kalau kita tidak menyelusuri sirah Nabi SAW. Kita tidak boleh abaikan, kita tidak boleh tinggalkan, ataupun hari ini kita mau mengenai baginda Nabi SAW melalui selain daripada sirah, tidak boleh. Maksudnya kita mesti mau tidak, kita kena melihat bagaimana perjalanan Nabi SAW, daripada Nabi SAW lahir, daripada kalau kita lihat ulama beritahu ataupun tuan guru kita beritahu, ada lima fasa hayat Nabi SAW, bermula daripada Nabi SAW lahir sampailah umurnya Nabi SAW sehingga 63 tahun. Tapi yang masyhur, yang perlu kita ingati, yang perlu kita imani, ada dua. Maksudnya yang daripada awal Nabi SAW, daripada fasa pertama daripada Nabi SAW lahir saat telah diutus sebagai Rasul, iaitu daripada penurunan Al-Quranul Karim. Untuk kita mengenali baginda Nabi SAW tidak boleh daripada bagaimana kita mumpuk mengenal, membaca daripada Al-Quranul Karim. Selama Nabi Allah SWT turunkan kepada baginda Nabi SAW, bermula daripada sebelum hijrah Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah, 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah dan 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi perjalanan hidup baginda Nabi SAW ini terlalu panjang dan terlalu liku-liku. Baginda Nabi SAW telah merasai kepahitan, Nabi SAW telah melalui pengorbanan, bermacam-macam pengorbanan demi semata-mata, iaitulah bagaimana Islam yang telah berkembang ini ataupun Islam yang telah, yang dibawa oleh Nabi SAW ini dapat dipupuk, dapat dihayati, dapat diamalkan untuk terus generasi yang seterusnya sampailah kita hari ini. Jadi, dan daripada dikatakan kurun yang pertama ini yang mengenali baginda Nabi SAW, iaitulah kurun para anbiya. Daripada Nabi Adam AS, yang mana Nabi yang pertama iaitu Nabi Adam AS, dan ketika mana Nabi Adam AS diutuskan ataupun digantikan khalifahnya di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu riwayat selama 40 tahun Nabi Adam melilingi dunia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam satu riwayat Nabi Allah SWT ampunkan dosa Nabi Adam AS di bumi Arafah di kota Makkah Al-Mukarramah. Itu pun ketika mana dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia teringat, terlintas di ketika mana Allah SWT jadikan Nabi Adam AS terlintas di pintu arasy Allah SWT tertulis kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Nabi Adam meminta pada Allah, memohon pada Allah, bertawassul dengan Allah dengan syafaat nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam ketika itu juga Allah SWT perintahkan Nabi Adam, wahai Nabi Adam, Allah siampunkan dosamu. Maksudnya hari ini kalau kita memperbezakan antara ini dari segi maksudnya kelebihan Allah SWT angkat umat Nabi SAW ini, Nabi Adam AS minta ampun pada Allah SWT ketika mana dia melakukan dosa, itu pun satu dosa saja yang mana dia telah diperintahkan jangan menghampiri pokok khuldi, jangan memakan buah khuldi, tapi dengan hasutan, dengan siapa tidak cinta istri kan, Nabi Adam juga macam kita, subhanallah, dia mencintai istrinya, pujukan istrinya, rayuan istrinya, wahai abang, kalau kita hari ini dipujuk untuk beli ataupun makan di tempat yang tempat walaupun mahal, kita coba santuni kita punya istri kan, jangan saya tempat-tempat yang ditegah ataupun dilarang ataupun tidak mengikut syariat. Maksudnya Nabi Adam SAW menghampiri sampai termakan buah khuldi. Itu pun satu perbuatan saja, satu perbuatan dosa saja Nabi Adam AS buat, sehingga kan Allah SWT campakkan dia ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dan minta ampun pada Allah SWT selama 40 tahun. Dan dikatakan Nabi Adam AS diampunkan dosa di bumi Arafah. Yang kita ini tuan-tuan, kita ini umatnya Nabi SAW, kita buat dosa bermacam-macam, kan? Tadi sudah buat dosa, sekejap lagi buat dosa, lepas ini buat dosa lagi. Tapi dimanapun saja kita berada, sebanyak manapun dosa kita minta, kita buat, apabila kita minta ampun pada Allah SWT, Allah ampunkan dosa kita dimanapun kita berada. Itulah kemuliaan, kelebihan umatnya Nabi SAW. Tapi maksudnya di sini, kurun Anbiya ini daripada Nabi Adam sudah mengenali baginda Nabi SAW. Dan kurun yang mengenali, mencintai baginda Nabi SAW, yaitulah kurun yang kedua, yaitulah kurun sahabat. Sahabat radhiyallahu anhu ajma'in ini lebih mengenal baginda Nabi SAW. Hari ini kalau kita mencari bagaimana kita mengenali, mencintai baginda Nabi SAW, kita kena tiru bagaimana sahabat radhiyallahu anhu ajma'in meniru cara hidup Nabi SAW, mengamalkan cara hidup Nabi SAW, apa yang Nabi SAW buat mereka buat, apa yang Nabi SAW tidak buat mereka tinggalkan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi SAW, maka mau tidak mau kita kena tiru contoh para sahabat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang mencintai dan bukan setakat mencintai tapi mengamalkan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita, tergolong dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih.
1: Bagi soalan kepada panelis kita yang kedua, Ustaz, kita tahu bahwasanya kalau cinta itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi diterjemahkan dalam bagaimana bila seseorang itu hatinya terpaut pada seseorang, sudah pasti setiap gerak langkah orang itu pasti kita akan merasa senang dan kita akan coba untuk mengikutinya. Demikianlah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat bagaimana firman Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad, sebutkan kepada umatmu, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah segala tingkah lakuku. Jadi kaitan cinta Allah itu diikat dengan syarat kena cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada panelis kita yang berbahagia, Datuk. Tok, kita kecilkan konsep. Kita punya konteks di Sabah tuh, okay. Masyarakat majmuk berbilang kaum, kita hidup penuh harmoni. Jadi tuh macam mana kita mau ambil ibrah daripada ajaran baginda Rasulullah SAW, kita terjemahkan dalam kita jaga perpaduan kita di Sabah.
2: Yeah, betul. Alhamdulillah Ustaz, para pendengar yang hadir hadirat, kita beruntung sebenarnya hidup di sebuah negeri, khususnya di negeri Sabah ini, sebab beginilah keadaan suasana. Paling tidak yang dekat dengan suasana Madinah ketika itu, ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah dalam pelbagai bangsa, suku, agama dan pahaman yang hidup di kota Madinah ketika itu. Dan alhamdulillah Nabi kita ini seorang yang hebat, yang dibekalkan dengan akhlak yang paling mulia, ya. Sampai-sampai Allah meminjamkan satu sifat Allah kepada Nabi kita dalam firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim ini sifat Allah, tapi dipinjamkan kepada nabinya. Itu membuktikan apa itu? Betapa hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi itu sebagai uswatun hasanah. Jadi ikutan kepada umat. Bagaimana kalau jadi ikutan kalau akhlaknya tidak baik? Betul tidak? Tapi nabi kita dengan akhlak yang paling mulia, pembawaannya yang paling mulia dan pribadinya yang paling mulia menyebabkan Nabi itu diterima di kota Madinah. Pendekatan ini kalau kita pecahkan pun, kita medan juang kita ini Ustaz, paling tidak tiga lah, dakwah, hizbah dan jihad. Itulah medan juang kita dalam agama ini. Dakwah, kalau dakwah, Nabi itu sayyidud dakwah. Penghulu orang-orang da'i ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini mengikut cara Nabi. Nah, dakwah itu pasti lembut. Sebab itu kota Madinah menerima Nabi, disambut lagi Nabi dengan apa, panduan kumpang, marhaban, apa segala macam. Nah, ini di situ sudah tercium bau hebatnya Nabi kita tuh, Pak. Belum sampai, ditunggu Nabi itu. Diumumkan Nabi mau sampai, disambut dan sebagainya. Itu hebatnya Nabi itu sebagai uswatun. Dan dakwah Nabi itu lembut, lembut Nabi. Kalau masalah pribadi Nabi tidak ikut. Kalau orang hantam pribadinya, pukul apanya segala macam, Nabi tidak mau ambil tahu. Itu dakwah Nabi itu. Kecuali Allah, kecuali Quran dan sebagainya, itu Nabi tegas, ya. Dan kemudian Nabi itu hizbah juga dalam perjuangannya. amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya ada masa lembut, ada masa Nabi tegas, dan terakhir adalah jihad. Semua ini menjadi uswatun hasanah. Dan yang merusak sebenarnya di Sabah ini tidak ada, alhamdulillah kita masih boleh di mana-mana. Saya berceritakan kalau ceramah di mana-mana kita masih boleh minum sama-sama. Nggak kira bangsa kita ini kadang Islam, tapi saudara kita yang kedazan dusun yang Kristen masih ada, tetap kita hormati dan mereka menghormati kita. Kenapa? Kita masih menghormati orang. Sampai-sampai Allah murka kalau kita mengganggu agama orang lain. Dan Nabi siap-siap menjadi musuh kita nanti bila kita mengganggu, mencerca, menghina agama orang lain. Sampai begitu tuh Nabi ajar kepada kita. Jadi mau selamat majmukan ini, mau indah perpaduan di negeri Sabah ini, saling kita menghormati, saling kita toleransi, inilah kuncinya. Contohnya Nabi yang membuat kita pecah sekarang ini. Kenapa? Sebab persapah, sebab pikrah kita ini sudah diganggu dengan macam-macam pahaman tanpa kita sedari sebenarnya. Mula-mula sudah ada dipisah-pisahkan agama dengan keduniaan. Kalau agama ini bilangnya cukup urusan ibadah, sholat pakai agama, puasa pakai agama, kawin pakai agama, yang lain jangan ikut-ikut agama. Kalau berniaga Anda boleh ikut-ikut agama, apalagi bermasyarakat, apalagi berpolitik. Ini pahaman apa namanya nak? Sekular. Aku rasa Ustaz dalam bahasa Brunei sekular ni sekalor benar. Yang dadah-dadah dibikin. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk memecah falsafah kita yang baik, budaya kita yang baik ini digunakan. Dan tanpa kita sedari, kalau kita ikut-ikut ini, hancur kemajemukan tadi. Dan jangan namanya perpaduan, tiada. Hancur segala apa yang kita diperjuangkan daripada datuk nenek moyang kita, daripada pemimpin-pemimpin kita dahulu. Jadi ini harus waspada nih, hati-hati. Jadi umat Islam diharap menjadi penghulu, diharap menjadi lead untuk memimpin masyarakat Islam dan sekaligus memimpin umat yang lain dalam memperlihatkan betapa indahnya Islam itu. Dan kalau ini dapat kita buktikan, insya Allah di Sabah ini tidak ada masalah. Kita di mana-mana pun akan hidup, masuk kampung dusun tidak ada masalah kita. Ini kadang-kadang kita nih jadi masalahnya itulah paham-paham tanpa menyuri teladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bala Nabi ini lengkap, sampai sekecil-kecil urusan pun diurus oleh Islam. Bayangkan. Ini kadang-kadang kita ini terlalu banyak berkira, kurang mengira. Itu masalahnya tuh. Berkira sangat. Apalagi dengan maulid Nabi ini berkira. Kurang mengira siapa kita. Tanpa rahmat. Dan siapa kita nanti di akhirat tanpa syafaat Nabi SAW. Semua telah dicontohi. Kadang-kadang kita nih, ini lagi masa-masa sekarang nih. Saya ambil sedikit Ustaz ya. Musim panas nih, berapa minggu nih panas nih kan, tuan-tuan. Panas Ji, betul. Apalagi durian. Masuk lagi bab durian. Nggak tahu lepas nih, mana pengurus masjid, ada durian kan enggak? Sampai-sampai kita, maksudnya kita nih biar berpeluh, kurang mengeluh. Perlu kita tahan-tahan panas nih, tahan. Tapi jangan terlalu mengeluh. Nabi sudah ajar dalam bermasyarakat, dalam pribadi dan sebagainya. Banyak-banyak kita istighfar. Apa masalah? Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Panasmu di dunia sudah kunatahan ya Allah. Apalagi panas api nerakamu. Panas ini makhluk Allah. Jangan jauh kita doa. Itu yang diajar oleh Nabi. Dan doa ini yang akan memimpin kita. Kalau sudah kita panas pun kita boleh tahan, apalagi dengan unsur-unsur yang boleh merusak perpaduan kita di negeri Sabah ini. Nah, sama-sama kita jaga. Yang paling penting toleransi kita, tolak ansur kita, jaga sama-sama. Masing-masinglah, Kristian dengan agamanya, kita dengan agama Islam. Alhamdulillah, insyaAllah Sabah akan turun rahmat menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur insyaallah.
1: Insyaallah, masyaallah. Saya ini banyak ikut Datuk punya siri ceramah ni kan. Hari ini ada yang baru saya dapat. Biar banyak berpeluh, jangan biar banyak berpeluh, jangan banyak mengeluh.
2: Banyak berpeluh, kurang mengeluh.
1: Banyak berpeluh, kurang.
2: Boleh bukan status boleh, sudah
1: insyaallah. Tapi sekarang kita sejuk set.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Insyaallah. Baik, kita teruskan kepada panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Saswaidi. Masih lagi kita cerita hubnya, Ustaz, cinta nih. Ya, kadang-kadang ada orang kata cinta nih macam lagu batuk. Kalau benar cinta itu buta.
2: Betul.
1: Ada cinta nih kadang-kadang cinta yang hanya membuta tuli ataupun cinta membuta. Cinta tanpa cuma setakat perasaan tetapi tidak dibuktikan dengan tindakan kita. Jadi macam mana Ustaz dalam cinta kita kepada Rasulullah, adakah setakat cukup kita rasa katakan kita cinta tetapi kehidupan kita masih lagi tunggang langgang tidak ikut baginda Nabi? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fikri. Dan masih juga kita berada di tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai dan sukai, yaitu di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dimanapun kita berada, insya Allah kita berada masih berada dalam madis ilmu. Madis ilmu ini yang disebut dalam hadis, "Mayuridillahu bi khairan yufaqih fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan kepada hambanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia kebaikan, ataupun Allah akan bagi dia kefahaman agama. Jadi pada malam ini, bukan malam ini saja, malam Jumat ini saja kita mahabbah kita kepada Rasulullah SAW,
1: sallallahu.
0: Tetapi dikatakan dalam hidup kita, sepanjang hidup kita mesti kita letak cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW paling tinggi atas segala-galanya. Jadi insyaAllah mari sama-sama kita berselawat lagi

0: Ya Rasulullah. Pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita cuba muhasabah diri kita pada malam Jumat ini. Kita berada di Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Sudah tentu kedatangan Rabiul Awal ini bukan datang begitu saja, tapi memberi peringatan buat kita semuanya. Kerana tuan-tuan hadirin hadirat dimanapun kita berada, Allah SWT bagi kita kesempatan ini. Sebenarnya kesempatan ini adalah untuk kita bagaimana setiap kesempatan yang Allah SWT bagi kepada kita ini, bagaimana kita dapat bukan setakat memupuk cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah, tapi bagaimana keimanan ketakwaan kita seperti mana Nabi SAW telah tarbiahkan kepada sahabat. Sahabat saya sambung tadi, kurun selepas sahabat ialah kurun tabi'in, selepas tabi'in ialah para anbiya. Hari ini tuan-tuan kita mengenali, mencintai, mahabbah kita kepada Rasulullah, bukan ada waktu dia, bukan pada malam ini saja, bukan pada 25 Ogos ini, yaitu pada 12 Rabiul Awal saja, tapi sepanjang hidup kita jangan kita lupa. Kerana Nabi SAW tidak pernah melupai kita. Hatta sebelum kita lahir 1400 tahun yang lalu, Nabi SAW telah merindui kita. Sampai tahap cintanya Rasulullah SAW itu sampai menitis air matanya ketika mana Nabi SAW sebelum tidur, mau tidur, menitis air mata. Baginda Nabi SAW merindui, mencintai umatnya. Bukan setakat air mata, tetapi darah yang ada di tubuh mulia Nabi SAW sampai berguguran semata-mata untuk mempertahankan, menyebarkan agama Allah SWT untuk sampai ke anak cucu cicit sampailah kita ke hari ini. Jadi hari ini kita sejauh mana mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah? Adakah dalam hidup kita pernah mencintai, merindui baginda SAW, menitis air mata? Pernah kita bawa jemaah Datuk pergi umrah, jadi dia tanya, Ustaz, saya ini sudah 3 hari di kota Madinah, tapi tidak pernah saya selawat juga, banyak bersalawat, tapi tidak pernah menitis air mata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tandanya itu, wahai Ustaz? Ya, lebih panjang kita lah. Jadi kita jawab, di antara guru-guru saya bagi tahu, di antara yang mana bukan setakat dia berselawat, tapi dia sudah sampai di kota Madinah, di bumi, di semadinya, jasad Nabi SAW di kota Madinah Al-Munawwarah, tapi tidak merasai dan tidak merindui baginda sampai menitis air mata. Itu menunjukkan bahwa hatinya terasa keras. Jadi jangan sampai hati kita keras, kan? Sebab kita cinta Rasulullah ini melebihi atas segala-galanya. Dikatakan 3 perkara yang disebut dalam halawatul iman. Apabila 3 perkara ini, kita akan merasai kemanisan iman. Di antaranya kita mencintai Allah dan Rasul melebihi atas segala-galanya. Jadi pertama, kita usahakan dalam bulan Rabiul Awal ini kita berselawat ke, sama ada dalam berjemaah atau bersendirian. Paling penting sekurang-kurangnya dalam seumur hidup kita berselawat merindui baginda Rasulullah, menitis air mata kita. Ini menunjukkan bahwa cinta mahabbah kita kepada Rasulullah, bukan cinta kita bermusim. Seperti mana tadi, kita hari ini sudah menjadi satu budaya. Ada madis kawin, ada madis selawat, ada madis maulid, ada madis mungkin yang dianjurkan bermacam-macam oleh NGO. Baru kita hadir, baru kita pupuk mahabbah kita. Tapi mahabbah kita kepada Rasulullah tidak ada sepadan. Tidak ada dia punya sempadan. Maksudnya dimanapun kita berada. Yang paling penting itulah ulama kita beritahu, pertama bagaimana kita supaya mahabbah kita kepada Rasulullah tidak pernah putus. Pertama, kita kena berbanyakkan salawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Sallam sekali, Allah dan para malaikat yang bersalawat ke atasnya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat ke atas Nabi Sallam 10 kali, Allah dan para malaikat yang bersalawat ke atasnya 100 kali. Barang siapa yang bersalawat ke atas Nabi Sallam 100 kali, Allah dan para malaikat yang bersalawat ke atasnya 1000 kali. Barang siapa yang bersalawat ke atas Nabi Sallam 1000 kali, seumur hidup sekali 1000 kali, dakhala al-jannah, Allah akan jamin dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala bersama mendapat syafaat baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berselawat seperti mana saya selawat tadi, kan, ya Rasulullah, sampai kita mendambakan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan setakat kita semua mengharapkan supaya kita mendapat syafaat, tapi kita buktikan bagaimana kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kita hidup ini. Maka kita serahkan segala kehidupan kita, kita berkorban memahami ilmu, ataupun kita memahami, ataupun kita mendalami susah payah, dan sampai kita usahakan apa yang kita ada untuk kita supaya kita mengenai baginda salam itu salam, sampai betul-betul memupuk sampai di sanubari kita dan kepada anak cucu kita. Itu saja, sekian.
1: Masya Allah, demikian tadi tuan-tuan hadirin hadirat kupasan pusingan yang kedua. Jadi saya kira untuk pusingan seterusnya ini saya tidak mau bertanya sudah. Kita bagi peluang kepada sidang pendengar kita, ya, saya difahamkan ya, ada pendengar kita yang telah mengirimkan satu video untuk ditanyakan kepada penas kita. Kita terus saja, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kamarul daripada Beaufort. Islam dianjurkan supaya untuk sentiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan saya, apakah bentuk sunnah Rasulullah yang paling kecil tapi sebenarnya banyak membentuk jati diri kepada kehidupan seorang muslim? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Daripada Kamarul tu, dari Beaufort, jauh soalan ni terbang ke sini. Jadi soalan tu seperti kita dengar tadi, satu sunnah Rasulullah SAW yang nampak mungkin kecil, tapi sebenarnya bagi kesan yang besar pada jati diri muslim. Silakan tu.
3: Iya, terima kasih saudara kita daripada Beaufort. Bagi saya minta maaf, tidak ada sunnah Nabi yang kecil. Semuanya berharga, tapi indahlah. Artinya mungkin yang paling mudah maksudnya.
1: Betul.
3: Yang paling mudah sunnah Nabi ini senyum. Susahkah senyum? Susah bagi hati yang keras. Ya, tapi mudah bagi hati yang ikut sunnahnya Rasulullah. Senyum cuma.

0: berikan kepada kita sedia menerima siapapun dengan berlapang dada, berjiwa besar. Dan yang keduanya, orang senyum nih, orang baik hati yang sentiasa maukan kebaikan. Fastabiqul khairat, untuk orang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Ah, ini mau maulid nih. Ah, termasuk saudara kita di Beaufort, di mana-mana sajalah di negeri Sabah saya ini, di negeri Sabah. Saya menganjurkan, saya mencadangkan, ya, semua masjid surau adakan majlis maulid. Nah, semestinya tepat waktu. Mungkin selepas maulid, cari malam yang santai, malam minggu kah? Orang lapang, buat adakan majlis maulid. Dan kalau boleh, seperti yang saya katakan tadi, apa tanda cinta kita, Ustaz? Ah? Apa tanda cinta kepada Rasulullah? Kalau dengar majlis maulid, rajin-rajin sedekah. Bawalah satu orang, satu rak mineral water kah? Mana-mana saudara-saudara yang berniaga, restoran kah apakah? Bawa dalam 50 tapau. Orang artim bekerja bah? Kan di belakang kan sekurang-kurangnya ada juga yang dimakan oleh ATM apa segala macam, petugas-petugas di masjid, eh? Masing-masing kita senyumkan diri, itu artinya dengan maulid ini disinilah kita menanam nilai cinta kita kepada Rasulullah. Bawa kungsi-kungsi, patak-patak kita, jangan mengharap duit surau masjid, eh? Kita sendiri tanya orang, apa aja pengurusi, bawa ini bah, sediakan. Ada yang bawa kurma, ada yang bawa yang paling ingat nih Ji, dulu pisang lah. Yang paling top pisang. Bawalah di mana apa yang kita, artinya inilah peluang kita menunjukkan cinta. Ya Allah, insya Allah kalau kita bawa itu, walaupun pisang, walaupun apa, insya Allah pasti syafaat Nabi turun kepada kita, insya Allah. Ini artinya buatlah tam sudah nih, sempurna sudah sunnah Nabi ini untuk kita ikuti, insya Allah. Paling tidak gembira kita, senyum kita, berlapang dada, berjiwa besar. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
1: Insya Allah, terima kasih. Satu titipan yang sungguh bermakna, macam Datu sebut tadi, senyum. Dan Nabi itu dikhabarkan adalah aksaran nas ibtisaman, paling banyak tersenyum adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, seterusnya saya kira kita bagi peluang kepada hadirin yang ada di sini. Ada pertanyaan, silakan, silakan tuan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaharudin dari Putatan. Saya ada satu soalan untuk Ustaz. Apakah tiga akhlak Nabi, akhlak Rasulullah SAW yang patut kita hidupkan dalam masyarakat kini, dalam kita menghadapi fitnah media sosial dan perpecahan umat khususnya?
1: Baik, terima kasih saudara yang bertanya. Tadi Beaufort tuh, Putatan, mau sampai sudah kita. Jadi saya kira saya teruskan.
0: Sampai kapan ini?
1: Betul. Al-Fadil, imam besar kita untuk menjawab persoalan.
3: Terima kasih kepada yang mengajukan soalan berkenaan tentang, kalau kita lihat akhlak Nabiuna Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut akhlakul karimah, sehingga kan Allah SWT sebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak yang sungguh mulia, sungguh agung. Jadi kalau tiga itu memang sangat sedikit lah, tapi ala kuliah mungkin kita boleh ambil, kita boleh fokuskan yang betul-betul secara hari ini kalau kita lihat dalam hidup perkembangan zaman kita sekarang ini, dengan sosial kita hari ini, dengan kemudahan dan macam-macam, boleh kita katakan yang boleh mengganggu kita, kan? Di antaranya sifat Nabi SAW, yang mana yang pertama saya boleh ambil, yaitulah Nabi SAW sangat cinta, yaitulah tentang salat. Akhlak Nabi SAW yang pertama, Nabi SAW suka salat. Dalam riwayat hayat Nabi SAW, tidak pernah Nabi SAW salat berjemaah bersendirian. Sampai hatta di akhir hayat Nabi SAW, Nabi SAW salat berjemaah dalam keadaan yang sudah uzur, masih dipangku lagi oleh di antara sahabatnya, yaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab anhu. Sebab kerana Nabi SAW suka salat tu, sehingga kan Nabi SAW dipangku, minta dipangku untuk supaya sholat berjemaah. Jadi hari ini kita tonton yang dirahmati Allah Ta'ala, masjid di Sabah ini makin berkembang, surau sudah makin banyak, makin berkembang, apatah lagi masjid. Surau pun yang sudah surau minta di naik tarab supaya boleh sholat Jumat.

0: Dan surau minta dinaik taraf sebagai masjid lagi. Kalau kita hitung di Sabah ini paling terbanyak di Malaysia. Masjid saja dalam 1000, Allahumma salli Muhammad, 1000 lebih lah. Kan? Nah, begitu juga surau. Nah, jadi inilah cabaran kita pertama, bagaimana kita dapat sholat berjemaah 5 waktu saya semalam ini di surau ataupun di masjid secara berjemaah. Nah, itu yang pertama, akhlak Nabi SAW yang mana tidak pernah Nabi SAW tinggalkan. Dan Nabi SAW suka sholat, diantaranya Nabi SAW suka baca Al-Quranul Karim dalam sholat. Jadi hari ini kita punya cabaran, diantaranya juga tadi alhamdulillah lah imam kita walaupun pendek tapi panjang dia tuh, lebih daripada 3 ayat tuh. Ya, maksudnya Nabi SAW suka baca bukan setakat surah-surah pendek, surah-surah lazim. Bagi Nabi SAW surah lazim yaitu ya, surah lazim Nabi SAW itu yaitulah surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah itu mau 3 juz juga. Nah, kalau ada imam baca surah Al-Baqarah, nah, memang selesailah. Maksudnya jadi masjid wanted, imam wanted, imam yang tidak disukai kan. Tapi itulah cabaran kita hari ini. Nah, untuk kita memupuk cinta kita sunnah Nabi SAW yang jangan pernah tinggal, yaitulah salat berjemaah di masjid. Yang kedua yaitulah pengajian ilmu, pengajian madis-madis ilmu. Nabi SAW terapkan pada sahabat sehingga kan ada dalam halaqah Nabi SAW ada satu orang Yahudi yang mana dia buang najis dalam masjid ketika mana dalam madis Nabi SAW. Hari pertama, hari kedua dia datang lagi buat yang perangai yang sama juga, dia buang najis di masjid dalam kawasan Nabi SAW melaksanakan mengajar dalam tafaqquh fiddin. Hari ketiga begitu juga. Nah, selepas hari ketiga itu dia bertanya, kenapa kamu tidak marah saya, tidak pukul saya? Karena Yahudi ini tidak tahu apa-apa lagi kan? Nah, maka itulah dengan sifat akhlak bagi Nabi SAW dengan para sahabat, terkesan Yahudi ini sampai dia meluk agama Islam. Jadi yang kedua yaitulah jangan tinggal madis ilmu. Yang terakhir yaitulah kasih sayang sama kita, yaitulah dakwah. Dakwah ini dia luas, dakwah secara bilhal, dakwah secara bil khusus. Disebut oleh Datuk tadi, dakwah yang paling penting senyum. Jumpa sahabat senyum dan jangan lupa bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Ustaz.
1: Macam imam kita tutup sudah tadi. Wassalamualaikum. Saya sedikit mau disambut tu salam. Baik tu, saya nampak muslimat tu dirong pun nak tekat tangan. Dah baik juga kalau kita tidak. Silakan. Soalan dari muslimat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Datuk dan juga Ustaz, rahsia kecintaan yang luar biasa para sahabat yang perlu dicontohi oleh umat Islam pada hari ini. Terima kasih.
1: Kasih soalannya, Tok, kita rangkum saja rahsia mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Saya minta Ustaz dululah.
1: Okey, ya, silakan ya, Ustaz.
3: Ya, pelah potong. Pasal kita pun masa.
1: Boleh Tok, ya. Boleh. Kita masih ada, dapat signal masih ada. Bagaimana seorang itu cinta kepada Rasulullah, ya, dia sanggup berkorban jiwa dan raga. Apa rahsia ada itu, Ustaz?
0: Seperti mana soalan tadi, kita melihat dari sudut tak kenal maka tak cinta. Cinta ini dikatakan ada yang sampai cinta buta kan? Tapi cinta kita kepada Rasulullah bukan cinta buta, tapi cinta betul-betul nyata yang mana dapat menyelamatkan kita di dunia dan dapat menyelamatkan kita juga di akhirat kelak. Di dunia sementara, tapi di akhirat kita akan hidup bersama baginda Nabi SAW. Maka dengan itu, kalau orang sudah cinta dengan Rasulullah SAW, apa saja dia akan korban. Macam kita hari ini, cinta kita kepada anak kita, walaupun anak kita cinta kepada anak kita, sayang kita kepada anak kita, walaupun anak kita ini minta macam-macam, kita tidak mampu itu, tapi kita coba usahakan sampai kita akan bagi dengan apa yang anak kita mau. Apatah lagi istri kita itu kan, diminta emas, minta macam-macam, kita bagi. Tapi kalau dia minta maaf kawin dua, selesailah kita kan. Tapi itu mana belum bagi cinta betul. Kalau dia cinta mahabbah betul-betul pada Allah, insyaallah dia akan bagi. Tapi bagi itu tinggal syaratlah kan, kalau layak bolehlah. Tapi cinta kita kepada Rasulullah tidak ada dia punya had. Maka dengan itu, maka bukan sejak kita, bukan sejak wanita, semua kita. Maka dalam masa kita hidup ini, insyaallah kita usahakan supaya cinta kita tidak berbelah bagi pada Rasulullah. Inilah tujuan kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala.
3: Dia yang anu ni juga Ustaz, rahasianya juga sebab iman tu. Para sahabat tu. Iman para sahabat yang harus kita contohi. Iman inilah yang akan menentukan arah kita. Bila sudah iman di sana ada nilai apa tadi itu Ustaz? Rahmat. Nah, yang dikatakan Ustaz tadi nilai apa? Kasih sayang, nilai cinta dan sebagainya. Sebab iman. Kalau tidak ada iman, para sahabat tidak akan berjuang sampai mengorbankan diri begitu. Iman inilah yang menentukan kita. Dan iman inilah menentukan kedudukan kita, cinta kepada Allah. Sebab itu saya sarankan tadi. Ya, sebab itu saya sarankan tadi. Kalau sudah para sahabat sanggup berkorban begitu puan. Bagaimana kita pula? Paling tidak sambutlah maulid nih. Jangan dicakap maulid pula bid'ah. Ada banyak yang begitu tuh. Sambut maulid bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi setiap minggu menyambut hari jadinya. Apa pula kita baru satu kaun satu kali ini menyambut. Dikatakan bid'ah. Ini tanda cinta kita, Pak. Tanda cinta kita pada anak-anak. Sambut birthday-nya, Pak, kan? Betul. Tanda cinta bukan sama beliau-beliau. Bapak-bapak kita umurnya 80, 90. Masih kita sambut birthday-nya. Alhamdulillah, dibagi lagi kek yang lembut. Sesuai lah, Pak. Jadi ini kita nih bagilah artinya bawa kita macam makanan dan sebagainya. Maulid Rasul di daerah, di peringkat bagian ke daerah kah? Tanya penganjur ataupun serahkan penganjur. Sama-sama kita korban bagi duit kah? Paling tidak bagi duit. Nah, ini aku tambah-tambah sedikit duit untuk peruntukan kamu beli apakah, beli apakah. Jangan kita datang ani malarpok. Bawa makanan dan malar pok. Paham dah kamu pok tu kan? Nah, mudah-mudahan ini yang penting-penting iman kita tuh Ustaz. Nah, itulah yang akan menjamin cinta kita pada Allah dan cinta kita pada Rasulullah SAW. Nabi itu sebagai jaminan cinta kepada Allah. Jangan main-main, ya. Okay.
1: Masya Allah, tuntas satu perkataan, iman itulah yang membuatkan mereka berjuang sungguh-sungguh mempertahankan Rasulullah, bahkan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Okay. Saya kira kita masuk kesimpulan sudah.
3: Boleh.
1: Sebelum kepada Datuk, kepada panelis kita, mungkin kesimpulan kita dan pesanan buat pendengar yang mengikuti forum kita pada malam ini. Silakan Al-Fadhil Ustaz.
0: Terima kasih. Alhamdulillah, kita sadar ataupun tidak, kita sudah berada di hujung Madis Forum Ajung At-Taqwa ini. Kesimpulan yang boleh saya rangkumi daripada awal hingga kini, pertama, marilah kita mencintai baginda Nabi SAW. Bagaimana kita mau mengenali Allah, mencintai Allah, kalau hari ini kita tidak mencintai, mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mencintai, mengenal baginda Nabi SAW itu daripada sunnah yang dikatakan oleh Dato' tadi, semudah-mudahnya sampailah sunnah yang seberat-beratnya. Kan? Nah, tidak ada sunnah yang kecil. Semua besar. Cuma mana yang mudah, kita amal. Mana yang berat, jangan kita tinggalkan. Juga kita usahakan agar kita dapat ambil sama-sama. Contohnya macam kita membina satu masjid, bukan mudah kan membina satu masjid ini. Kalau kita orang yang berada tidak masalah, tapi paling kurangnya kita bantu untuk imarahkan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara juga menunjukkan bahwa kita cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian.
1: Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Yang berbagi Datuk,
3: ya.
1: Ada titipan terakhir.
3: Alhamdulillah, ya, kita sudah di penghujung. Tadi dari Beaufort Ustaz kan?
1: Iya, betul.
3: Lepas itu di sini Putatan.
1: Betul.
3: Sudah lama sampai sore di Kapayan. Nah, ini penghabisan.
1: Betul.
3: Ya.
1: Cantik rima dia tuh.
3: Ya, alhamdulillah, kebetulan. Nah, mudah-mudahan kehadiran semua yang mendengar siaran kita nih, yang bertugas semuanya, yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah kita datang ke sini itu tanda cinta kita kepada Allah. Itu sebabnya awal-awal saya tadi mengatakan bukit indah apa cantik masjid ini di atas bukit. Bila bala jalan batis terasa juga kanyat-kanyat. Maksudnya apa? Perjuangan kita untuk mencintai Rasulullah tiada batasan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kongsikan kepada Anda 3 T pada malam ini. Yang pertama tam. Apa maksud tam? Sempurna, komplit sudah Nabi kita tuh. Itulah ikutan kita, itulah suri teladan kita. Ikuti Nabi kita. Tidak ada yang tinggal. Tidak ada. Sampai urusan tandas pun Nabi bagi contoh dengan kita. Bayangkan, tidak sempurna apa lagi agama yang dibawa oleh Nabi kita itu sebagai nani nabak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus menjadi rahmat seluruh alam. Ulama-ulama tafsir alam ini apa? Masih Allah. Selain Allah itulah alam.
4: hebat Nabi, Nabi kita nih, Masya Allah. Bukan saya kepada manusia, tumbuhan, hewan, dan makhluk-makhluk yang lain, airkah, apakah itu semua menjadi rahmat karena kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Patutnya kita rasa bangga nih menjadi Nabi umat Muhammad, kan? Kalau umat-umat dahulu, ku rasa jahat-jahat kita sekarang nih, batas sudah nih, nama sudah selesai kita nih. Tapi Nabi kita nih rahmat, tidak macam umat-umat sebelumnya. Tapi Nabi kita rahmat, dibiarkan. Kemudian di ujung apa segala macam, sempat kita memperbaiki diri, serah dari balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selamat kehidupan kita. Jadi Nabi itu tam sebagai rahmat lil alamin, sebagai suri teladan kita. Kalau sudah suri teladan, sayangi Nabi. Paling indah 10 kali saja, 10 kali saja, 10 kali saya kita selawat sehari cukup sudah tuh, paling indah. Tapi Ustaz bilangnya, ya nih tekajud baru selawat, temparik, Allahumma sholli Muhammad. Syukur ya selawat bu, syukur. Ada yang temparik, pak, ayah mati ya. Ah, atuh lagi sandi. Tapi syukur waktu tekajud pun masih selawat. Yang kedua, teladan. Nabi kita sempurna sudah suri teladan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa kehidupan kita, terutama yang saya mau tekankan soal keluarga kita nih, tekankan dengan keluarga yang ada wangian Islam, ada wangian imannya. Tidak ada cara lain lagi, keluarga tekankan, masing-masing kita tanggung jawab, ibu bapa, datu, nini, apa semua, tekankan cucu-cucu kita kembali kepada ajaran Islam. Ti yang ketiga, ini yang paling penting nih, ti yang ketiga, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa baraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Yeah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas kupasan sebentar tadi. Tajuk forum kita pada malam ini sudah kita sebut tadi, mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas tu. Kita terus mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita katakan bukti cinta itu adalah dengan kita meneladani kehidupan kita itu sesuai dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terima kasih sekali lagi kami daripada pihak Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Terima kasih kerana memberi peluang khusus kepada jemaah masjid Al-Falah Kepayan, berbahagia Tuan Haji Pengerusi kita, Tuan Haji Malik Chua bersama-sama kita pada malam ini, juga hadirin yang bersama-sama kita yang hadir secara fizikal, yang mendengarkan kita di ruangan ataupun di konti ataupun di siaran radio Sabah FM. Bagus bah, terima kasih sekali lagi. Jadi insyaallah kita ambil peluang ini untuk mewar-warkan kepada hadirin sekalian, mari sama-sama kita meriahkan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, yang mana esok hari kita ada majlis kesyukuran di Masjid Negeri Sabah, dan pada 25 Ogos nanti kita sama-sama akan berarak, berhimpun di perhimpunan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam Peringkat Negeri Sabah. Mari sama-sama kita ajak sahabat keluarga kita untuk bersama-sama. Jadi terima kasih sekali lagi, sekian saja daripada kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, khusbah.
1: Alhamdulillah selesai sudah Forum Anjung At-Taqwa semata tadi yang telah berlangsung menerusi Facebook Sabah FM dan juga siaran Sabah FM. Terima kasih kepada anda semua yang kekal bersama kami di sini kan. Kita mendengar kupasan-kupasan yang telah disampaikan oleh panel-panel yang hebat pada malam ini. Diharap apa yang disampaikan pada malam ini menjadi iktibar untuk kita semua dan dapat kita muhasabah diri. Saya suka Dato' Malai punya tadi cakap tu, senyum saja kan, senyum sajalah. Karena senyum itu boleh mengubah kita punya naratif hidup kita untuk kebahagiaan seterusnya. Baik, apapun, terima kasih panel kita Ustaz Fikri, moderator kita Ustaz Fikri, panel kita Datuk Ustaz Malai, dan juga panel kedua Datuk Ustaz Suhaidi Naji Kuanting. Okay. Terima kasih semuanya dan selamat malam. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan hadirlah kan pada malam, pada esok, dan sambutan Maulidur Rasul yang akan dilaksanakan di Kota Kinabalu. Baik, sebagai penghargaan menjemput pengurus Sabah FM untuk

berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankham, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Uchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara, Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pengeluaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Varian lebih lagu, lebih santai. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Dan salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih, barakam sampai DJ Kakachi yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Jadi selamat beristirahat buat Kakachi, balik nanti hati-hati. Okey, baiklah kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM, jom kita terus bersama untuk slot kuasa 3, Varian lebih lagu, lebih santai.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM bagus bah.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
4: Pisang mengandungi 75% air.
2: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
4: Sebab pisang ni dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk apa? Untuk kita lah, untuk kita. Dan sebaik-baiknya kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
2: Oh, baru saya faham. Nah,
4: baru kata.
2: Oh, baru saya tahu.
5: Baria lebih lagu lebih santai. Bermula 9 malam. Lebih banyak lagu pilihan anda.
0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, bagus. Setakat ni ada sudah yang memang bersedia sudah. Sebelum pukul 9 lagi, memang sudah dia minta lagu. Dia tahu. Pasal kalau dia minta awal, Afrin akan tunaikan awal. Yang lambat tu minta tu memang akan di belakang-belakang lagi lah. Tapi kalau semua awal, memang akan ke belakang jugalah. Gitu. Jadi dia akan Afrin mainkan. Tapi lagu yang kalau Afrin nampak macam berulang untuk minggu ni, yang Afrin bertugas daripada hari Isnin, kemarin dan hari ini, kalau berulang Hafrina akan tidak akan putarkan lagu tersebut lah. Kita akan mainkan lagu permintaan daripada rakan lain yang seterusnya lagi. Okey, baiklah, kalau anda baru saja mendengarkan Sabah FM, cara untuk minta lagu boleh terus ke Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp kami di 0199904848. Tapi saya galakkan kamu minta di Facebook lah. Jadi kawan-kawan nampak lagu apa yang sudah diminta dan mereka boleh tukar lagu pilihan mereka lah. Okey, baiklah, kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM dan selepas itu kembali lagi untuk slot Kuasa 3. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: sakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasite ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: sebagai Boboras Mi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Bagus, Sabah FM.

0: Agusma.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Medadi bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor menerima kunjungan hormat Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Datuk Muhammad Alamin di Menara Kinabalu. Pertemuan itu antara lain membincangkan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan menerusi KUSKOP dengan Kerajaan Negeri bagi memantapkan pembangunan keusahawanan, perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS serta koperasi di Sabah. Datuk Muhammad berkata KUSKOP turut membantu menyediakan ruang niaga bagi memperluas peluang perniagaan kepada penjaja dan usahawan kecil di Sabah. Selain membincangkan usaha memperkasa ekosistem keusahawanan dan koperasi. Beliau turut menjemput Ketua Menteri untuk merasmikan penutupan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Sabah yang dijadual berlangsung dari 23 hingga 25 Oktober depan di Kota Kinabalu. Kira-kira 50,000 pengunjung dijangka hadir Karnival berkenaan. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah menahan 111 warga asing dalam operasi penguatkuasaan di Kota Kinabalu, Sandakan dan Kudat. JIM Sabah dalam kenyataan memaklumkan operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap 224 individu. Mereka yang ditahan disyaki melakukan pelbagai kesalahan immigration termasuk tidak memiliki dokumen sah serta melanggar syarat PAS di bawah Akta Immigration 1959-1963. Di Kota Kinabalu, 66 warga asing ditahan terdiri daripada 60 warga Filipina dan 6 warga Indonesia. Manakala di Sandakan, 27 warga asing ditahan melibatkan 26 warga Filipina dan seorang warga Indonesia. Sementara itu dalam operasi di Kudat, 18 warga Filipina ditahan. Dalam pada itu, JIM Sabah akan terus mempergiat operasi penguatkuasaan dari semasa ke semasa dalam usaha membanteras kehadiran pendatang asing serta memastikan pematuhan Undang-Undang Immigration Negara sentiasa dipelihara. Lebih 3,000 peluang pekerjaan bakal ditawarkan menerusi Karnival Kerjaya My Future Jobs X Oil and Gas at Kota Kinabalu 2026. Karnival Anjuran Pertubuhan Keselamatan Sosial PKSO itu berlangsung 22 dan 23 Ogos ini di SICC. Sebanyak 30 majikan dijangka mengambil bahagian dengan kebanyakan peluang pekerjaan melibatkan industri minyak dan gas. Menurut PKSO, Karnival itu menjadi platform strategik membantu anak tempatan Sabah, graduan baharu dan lepasan TVET menembusi pasaran kerja bergaji tinggi. Selain temuduga secara terus, pengunjung turut mendapat hikmat konseling kerjaya, semakan resume serta panduan menghadapi temuduga. Pencari kerja yang berminat digalakkan hadir ke Karnival berkenaan atau mendapatkan maklumat lanjut menerusi portal My Future Jobs. Dua buah rumah, sebuah gerai serta dua kenderaan musnah dalam kebakaran di gerai makanan Batu 3 Jalan Kionsom, Kota Kinabalu awal pagi tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 1.53 pagi. 12 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Lintas digerakkan ke lokasi kejadian sejauh 8 km untuk operasi pemadaman. Operasi turut dibantu PDRM dan Sabah Electricity. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan satu aliran sumber air daripada jentera FRT dan pili bomba. Operasi tamat sepenuhnya pada 5.06 minit pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian berita tadi disunting Muli Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Ya, lebih lagu lebih santai slot kuasa 3. Semua lagu yang Afina mainkan, semua lagu permintaan daripada anda semua melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Okey, semakin berumur ni kan, badan mungkin mula terasa berbeza lah berbanding dahulu kan. Mustahil lah tiada yang rasa perbezaan tu kan. Semua akan rasa dia. Dia ada mengikut peringkat kenaikan umur lah. Okey. Dan aktiviti yang sebelum ni kita rasa kita boleh lakukan tanpa banyak masalah, kini mungkin adalah sedikit banyak masalah tu, macam cepat penat ke, kurang bertenaga ke, dan mungkin mudah terasa macam lemau betul, macam lemas betul tu kan. Jadi kadang tu sebenarnya kan, jangan juga kita terlalu risau tentang berpunca daripada usia. Tapi tidak, tidak semestinya itu semua berpunca kerana kenaikan faktor umur kita. Tapi kadang-kadang ianya daripada pelbagai faktor juga, termasuk gaya hidup kita, corak pemakanan kita, kualiti tidur, dan juga tapak aktiviti fizikal, dan juga perubahan dalam badan juga sebenarnya boleh mempengaruhi tenaga seharian bagi kita semualah. Okey, antaranya yang dikongsikan adalah jisim otot makin berkurang. Jadi badan memerlukan lebih banyak tenaga untuk melakukan aktiviti harian. Jadi apabila jisim otot tu sudah berkurang, memang kita akan rasa penat lah. Itu mungkin disebabkan oleh faktor umur. Tapi yang ini tidak melibatkan faktor umur, tapi disebabkan tidur yang tidak berkualiti. Walaupun tidur selama 7 hingga 8 jam, kadang-kadang ada badan mungkin yang tidak mendapat rehat yang mencukupi, sehingga sekiranya kualiti tidur terganggu lah. Okay. Dan juga pemakanan tidak seimbang, kurang aktiviti fizikal juga boleh menyebabkan tahap kecerdasan kita semakin menurun, tekanan berpanjangan. Okey, ini yang disebabkan oleh stres ke apa kan. Satu je lagi, perubahan hormon ini memang tidak boleh dielaklah. Ini disebabkan usia yang mungkin meningkat ke 30, 40, 50 tu dia akan ada perubahan lah. Dan lagi satu, masalah kesihatan tertentu macam anemia, gangguan tiroid, diabetes atau sleep apnea juga boleh menyebabkan keletihan yang berpanjangan. Jadi apapun yang anda lakukan, jangan lupa untuk buat pemeriksaan kesihatan setiap tahun. Jadikan itu amalan kita setiap kali kita sambut hari jadi. Bukan saja kita provide lesson memandu, tapi kita pergi dapatkan orang bilang pemeriksaan kesihatan sepenuhnya. Okey, jaga kesihatan kamu supaya kamu boleh minta lagu setiap kali Afrina bertugas. Afrina pun boleh tunaikan juga permintaan kamu kalau Afrina buat pemeriksaan setiap tahun. Jangan ajar orang je Afrina, sendiri pun kena pergi. Okey, baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama minta lagi lagu. Hantar dia terus semua di Facebook ataupun di WhatsApp kami. Teruskan kita dengarkan ini lagu yang seterusnya, lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM, Sampai Bila daripada Misha Umar.

0: sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Permintaan daripada rakan-rakan anda. Dan jangan lupa juga sambil-sambil minta lagu tu di page Sabah FM yang belum follow, follow kami sekarang. Dan juga di TikTok Sabah FM. Okey, baiklah, untuk cuaca awal pagi tadi hujan kan. Okey, kalau di sekitar Kepayan saya tahu hujan lah, tapi sekitar tempat lain Hafna tidak tahu. Tapi Hafna kongsikan dulu cuaca untuk sebelah malam ni, yang mana di pedalaman dan juga daerah Sandakan ada dijangkakan hujan di beberapa tempat. Dan kalau di sebelah pantai barat ni memang tiada hujan. Dan juga di daerah Tawau, Kudat, termasuk juga wilayah Persekutuan Labuan, memang tiada hujan lah dijangkakan pada sebelah malam ini. Tapi anda juga boleh kongsikan dengan saya keadaan cuaca anda malam ini macam mana. Adakah kesan selepas hujan pagi tadi dia ada sejuk sikit hari ini, ataupun dia bertambah panas? Kongsikan sahaja. Dan jangan lupa juga, walaupun cuaca panas, tidak semestinya cuaca panas tidak perlu bawa payung tau. Bawa sejak payung. Pasal apa? Kalau pagi, payung tu digunakan untuk menghalang matahari. Kalau hujan, gunakanlah. Janganlah pula Hafina cakap bawa payung untuk menghalang matahari sejak hujan, dia tidak bagi tahu boleh ke tidak. Jangan las gaya muah. Okey, baiklah, kepada anda semua, seperti biasa selepas ini kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Seperti biasa, selepas itu kita akan kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai. Kita dengarkan terus, ini adalah lagu yang seterusnya, lagu permintaan daripada rakan kita Gerhana, Cinta Luka, daripada kumpulan Iklim.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ehsan Rahmah 99 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses, tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula esok bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme duhala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama duhala antara kedua-dua negara. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kejayaan selepas tamat hukuman.

0: Adlina Siddiq. Bakat muzik baharu perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai aspek perundangan sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Datuk Seri Fahmi turut berpandangan pembangunan bakat muzik tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencarian bakat baharu semata-mata. Sebaliknya, elemen pendidikan perlu diterapkan supaya golongan berkenaan lebih bersedia menghadapi cabaran dalam industri dan bidang yang ingin diceburi.
1: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan penempatan guru.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Tidak kira di mana saja kamu berada, apa pun yang anda lakukan, yang menjadikan kami teman setia anda selama 24 jam setiap hari. Terima kasih. Yang belum follow kami di Facebook, follow sekarang. Dan juga boleh save juga nombor telefon kami di 0194904848. Okay? Sampai di sini saja pertemuan kita untuk minggu ini. Hafrin akan kembali bersama dengan anda semua pada hari Selasa nanti untuk segmen Varia. Jadi esok anda akan bersama dengan rakan penyampai kita, DJ Ozil, akan temani anda. Siapa dah tengok TV pagi tadi? DJ Ozil baca berita TV tau. Jadi rajin-rajinlah tengok berita awal pagi di TV 1, okay? Baiklah kepada anda semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Kogusma.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Reza-reza dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, ya. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat 21 Ogos 2026 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik, sehat. Kalau sehat bagus, syukur selalu. Yang tak sehat makan ubat. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera. Dan Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, Geng Burung Hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada, sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Yukes dengan rhythm si jantung hati. 12.23 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat tengah malam semua. Terus kekal setialah. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan. Saya bergarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Oh iya, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Seperti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman ke Sarawak di Kapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini, Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga, Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas. Johor di tangga keempat 22 emas. Dan manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas. Pahang juga 21 emas. Pulau Pinang 20 emas. Perlis di tangga ke-8 dengan 14 emas. Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas. Sabah di tangga ke-10, 13 emas. Hanya memisahkan Perak, tingkat Perak dengan negeri Perak. Melaka pula 12 emas. Kedah 9, Kelantan 8, negeri 9, 4. Manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng buruhan tu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah. Dan amanah yang diberikan kepada kita, pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua, jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju. Sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Dia ubat paling mujarab adalah mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang katakan saya, bang, kopi O kau-kau. Tak. Kopi O itu sampingan. Selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia. Geng-geng MPV seluruh Malaysia, selamat meronda. Meronda keselamatan, tapi pastikan anda juga selamat, ya. Selamat bertugas peronda-peronda, selamat bertugas pejuang-pejuang tanah air, selamat bertugas mereka yang berada di sebadan-sebadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah Riz. Cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya ada seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Rusty Blade dengan Semangat Perjuangan. Kita terus bersemangat lah . Dalam hidup ni jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri, kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit apa dia, kuatkan semangat kan. Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting kuatkan semangat, kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaporkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Elbiana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fasyaji, kita ada Ita Chok dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Ada juga Haji Jah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Biar-Biar Sadung Jaya, Semarang, Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSC SM, Syed 10 Taman Selaman Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama, Syah Putra Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abah Jaji Gemah, Juria Jaafar, Tantari dan juga Mas Merah, Nini Ani, Nani Ani. Kita layan malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan. Bidadari Rizal, Ju Iskandar Putri, Anak Anton, Kudak Sabah, Lin Roslinda, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura. Okay, kita ada Rosalina Francis dari Sarawak, Muhammad Jasni Mon, hadir dari Kuching, Cik Alin hadir dari Ipoh. Kita layan lagu-lagu best, enjoy. Nur Akila.

Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: setia kita, negeri kita ini diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat menikmati.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membuka ketika 1.3 minit pagi. Berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026. Jangan lupa untuk terus kibarkan. Kibarkan apa? Jalur gemilang kita. Satu rumah, satu jalur gemilang. Nanti kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Kemerdekaan untuk yang ke-69 tahun untuk Malaysia. Dekat lori pun boleh letak, dekat bas pun boleh letak, dekat kereta pun sama, di mana-mana pun, di bilmis perniagaan. Saya sempatlah meronda-ronda di ibu negara. Ramai-ramai yang dah sahut cabaran ataupun dah sahut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Kita tunjukkan bahawa kita cintakan Malaysia. Kita tunjukkan bahawa Malaysia bumi yang berdaulat. Kita tunjukkan bahawa tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Baik, semalam sebanyak 591 buah sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PBD di Sarawak ditutup semalam . Dan untuk hari ini masih lagi ditutup. Jadi bagi mereka yang tinggal di 10 pejabat pendidikan daerah PBD itu, hari ini tak sekolah tau. Kerana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,550 murid dan juga 82 buah sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Jadi sekolah berkenaan di bawah seliaan PBD Kuching, PBD Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Betong. Penutupan itu berikutan dengan bacaan IPU bacaan IPU yang tidak, kata orang tu, yang melebihi tahap tidak sihat, indeks pencemaran udara tahap tidak sihat. Kalau semalam kita tengok Kuching pun dah 191 bacaannya, Samarahan 175, Serian 195, hampir-hampir memasuki ke 200. Amat-amatlah tidak sihat tu. Jadi sementara itu juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pemantauan rapi terhadap perkembangan cuaca, kualiti udara, titik panas, risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri terus dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jadi kalau cuaca yang panas, kita memasuki El Nino dan dijangka sampai ke hujung tahun ini. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Kadang-kadang pembakaran terbuka yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau siapa yang melakukan pembakaran terbuka ditangkap, akan dikenakan denda dan juga boleh dipenjarakan. Black Ant, selamat pagi. Black Ant KZ dari JB. Mama Mirah melaporkan diri bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad, Pengawal Api, Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahau, Lin 79, Bunga, Kasut Daburo, Izzy Haikal, saya dah tina Ajira, Asmalini juga ada, Idah Khairi dari Gold Sand, Emma Yusof, Lara Sofi, Mak Tu, Muhammad Fikri, Fikri 92, Siapa lagi? Pija 2910, Ismi Pal, Ayai PHY, Azlina Mansur. Kita ada Yusuf YMC, luncur terus katanya. Ati 80, Fauzi Lazim, Puteri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Nah Rohani, dan 6979, Brother Hisham, Ita Chon, Marina, Nizam, Kargun, Puteri Farisha, Joe, Mawar Putih, Lavender Girl, Puteri Putera XS, Mina RR, Mina dari JB. Syahrin 65, hadir bang, okey, mantap. Alan Burger Gani Drive, Pulau Pinang. Rosila Ramli, Adrian Amin. Terima kasihlah banyak-banyak lah yang dilati tu. Jangan lupa tepi-tepi like, jangan kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi light, tinggi tepi light banyak tau. Jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz,
Zabidah Yahya, Mak Bidah juga turut hadir bersama dengan saya. Terus beribun lagi, ini dia. Ada yang sedang berangan-angan sebenarnya. Saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib termenung jauh. Terutamanya anak-anak dara kita. Berangan je, mana pasangan saya? Carilah pasangan yang, kata orang tu, yang boleh bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambarkan. Terus layan, yang berhantu.

lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Andan. Lagu Magiska bersama dengan Udin Narayan menerusin lagu Mehdi Laga Kira Kenal. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Banyak, ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian, dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang siapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku je lah. Masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je dia berikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook, live TikTok, melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Seringgit 2, ada Wiley, Colek Pau, Double Shark, Jumain Kromo, Abu Bakar, Ben, Rohani, Pain Burger, 7E, Baling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni. Wajanya Vanessa, Remy 78, Noliza Wati, Muhammad Zaki, Umi 81, Omel juga terus bersama-sama, Zam Pilot Darat, Awi dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Rohaya, kita ada Wiranti, Zaida, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kero Anwar, Azasno, Zawati, White Butterfly, Anga, Ila 20, ada Umi 81 juga ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jajah 83, Halimah Hamad, Zarina Ina, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hati J dari Brunei, kita juga ada Aina. Dekat live TikTok, kasih luncur dengan tepi-tepi lightnya, kasih padu boleh tak eh? Mak Lang hadir juga, Tiger Aini, GBS hadir melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abang Jali gerai sate. Okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi, siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir, Beruang, oh macam-macam okay. Black Ants itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga, Konda, kita GBH September 82, Fiza Riza. Okay. Nah, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentas sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan berlepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along lah eh, lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke, nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu. Memang banyak kenangan pahit eh? Memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walaupun kita tetap cerita lama,
kita tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya Sarum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Ini tiba masanya. Zoom.

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kamu Tiada Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terima kenangan? Oh, pastinya ada yang dah terima kenangan. Ada yang kata dah lupa dah lah kenangan tu. Tapi Abang Manis punca teringat kenangan tu. Oh, tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu. Belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini. Belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax lah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya, tahu. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kalau kita mengalami jerebu di beberapa kawasan, kan, jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerebu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerebu negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka. Jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga. Dia tak peduli pun. Lantaklah situ, kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya, saya dah ingatkan anda. Bila dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main, tau. Jangan saya ingat saya cakap ni main-main ke. Tak, saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dah melaporkan diri. Pak Yob katanya menghala ke utara Abang Lori. Pam-pam-pam, kasih hon satu kali lah. Faizal, Ramlin, Ramlan, Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajafa, kita ada Lina Syahrul, Cik Andy, Ismail Abdul, Syahril, Amirul, Nazri, Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada Apple, Siti Fatima, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zaketin, Fainiza, Yayang, Cik Momi, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun. Wah, tahniah. Dah 34 tahun, kan? Pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama. Anis Sarbini. Siapa lagi? Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai. Akatul Bentong ada Meza 82. Okey. Sambung lagi. Nak sambung lagi menangis tapi bucu kata. Tentunya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu Cinta Sari Amri lirik oleh Luqman S. Ziana Zin ataupun Kak G menerusi lagunya Kemelut di Muruk Kasih. Ini lagu tahun 1997. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 2.21 minit pagi. Yang baru bertemankan National FM, selamat pagi. Baru bangun tidur, dibuat mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda, percayalah. Saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki, buat kuih, macam-macam lagi untuk jualan awal pagi, kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan National FM pada waktu ini menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda, percayalah. Yang paling penting, saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar Nasional FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni, kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana, apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur, sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah, ya. Jangan beli secara panik lah. Kalau kita lihatkan di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam. Dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur. Betul. Tak percaya, kita tengok anak-anak kita, kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat, demam beberapa hari ini. Okey, makan ubat, ya. Lutz, Along X Comot, Din Taiping, Wan Laser, Ikram, Su Azizan, Azmi, Rina, Jessica Chan, Miss Kayoy, Syahrul, Norma, Zul Honda. Ni abang lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon, kasih hon. Pan pan pan. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, Kubu-kubu Beracun, Aid Zamani juga turut bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Iqmal Osman, siapa lagi? Bad SB masuk, pam-pam-pam. Abang Balori kalau masuk mesti bagi horn dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cempaka dari Selayang, Nahar Hazimal, berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina-ina juga turun hadir. Okay, jom terus senayan lagi. Lagu-lagu terbaik menurut si Menangis Tepi Bujur Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim. Sepanjang malam keresahan. Persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus layan Nasional Gembur Hantu. InsyaAllah mudah-mudahan keresahan anda akan hilang.

komposernya adalah Kamal Halim. IYI dengan Izinkan Selamanya Nama Muni Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya ya. 2.54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Kian Burhantu tak ada permintaan lagu. Minta maaf ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam 9 malam hingga 12 malam saja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh minta mintalah apa saja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbangsi dan juga bakal mencipta rekod dunia baharu tanpa kalah tim buat kelab dan juga penyokong? Jadi hari ini adalah hari penentunya. Sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahankan sekaligus mempertahankan Piala Sumbangsi. Laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2 ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zirafira, selamat pagi Zirafira. Imanina, Iridina, Suhairi, kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Bondo, Mael Jun, JR Abdul Rahim, Sharif, Atok Trakers, mantap Atok. Bem-bem, Carol Anwar, Ainina Botejo, Mat Yusri, Mat Suna, Zana Lowa, Heriudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun trakers juga ni eh. La Pendos. Maksud singkatan dia La Pendos. Maksud panjang dia lelaki pendosa. Awang Damit, Moiti, Fauzia Osman, Putri Nora Kaliza, Saiful, Bob Janggut, Yasmin Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan? Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Mat Din, Lan Ganu, Alif Zaya, ni MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu, bukan. Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau. Saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Pian Safirul, pom-pom-pom, mantap pilot darah. Saya suka dengan pilot-pilot darah. Nampak saya je terus bagi horn. Horn satu kali. Astagnya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Sebuah lagu dari persembahan Haida dengan Hajat. Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian. Tapi percayalah, setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui dengan hati yang

0: tirai bola sepak tanah air kembali mendegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rosyid Samantri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Syahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis tapi bujuk hati, maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis. Tapi lagu-lagu itulah. Dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya. Dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita meneteskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh 3.25 minit pagi. Berbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni, macam-macam media sosial, ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua, jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagi lah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi membendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PIBG, Persatuan Penduduk dan juga komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya. Belum tentu selamat kita gunakannya. Tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Dan Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G, liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya. Geng-geng berhantu dengar. Mereka-mereka Nasional FM dapat ya, gunakanlah secara yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like ya. Rosita, sama pagi. Wan ni kata dengar boh. Bereh boh. Juliana, Zaliana, Tasib, kita ada Sazila, Ila, Yung Iza, Hanafi, Napi, Ita, Rozaya, semua nak Sabah ya. Hati Azriati, Asna Idrus, Ina 1075, Jamila Ahmad, Siti Khalijah, Hazli Zabaha, Rosana Rahim, ada Nora, Fariza Kwan, ada H dari Pekan, Zuumi, Matahari, Cik Na, Cik Mawar Hitam, Zulaika Azurin, Iris Chomer. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu. Itu setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak mulakan dengan lagu ini sebab ianya sinonim dengan anda semua, sinonim dengan saya. Persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juru Hebah Pujaan. Siapa juru hebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus layan Game Burhantu di Nasional FM.

Mitra tuan-tuan dan puan-puan, frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana kalau kena tipu dalam talian? Kalau kena tipu dalam talian, buat laporan segera. Penipuan dalam mereka yang kena tipu tu segera menghubungi pusat respon penipuan kemasan ataupun singkatannya NSRC tu di talian apa dia? 997. Bukan 999. 999 tu nak bagi polis, nak bagi ambulans. Tengah salah tekan 997 tu. Dan khususnya dalam tempoh 15 hingga 30 minit selepas kejadian bagi meningkatkan peluang menyekat transaksi dan juga mendapatkan semula wang yang hilang. Sekarang ni banyak penipuan atas talian. Dekat Facebook saja, saya cakap dekat Facebook saja lebih 67,150.

Nasrul katanya Muhammad Hazirul dalam perjalanan ke Puchong, Selangor. Hati-hati ya Hazirul. Lin 707 Putri dari Perak, Marsa Sadi memberikan salam. Zidin Paya Darat, Pekan Pahang hadir.

0: Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Hari pertama saya di Sabah.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan Sekilas Renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Kesalahan ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah biasanya yang mengundang penyakit kan. Nauzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'ada mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. ini penyair Arab nih, ya, saltu sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskunina al-qalb, bila, ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya nih dalam syair nih, ya, dia tanya apa? Eh, bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah, bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal, ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah, ya. Mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur, ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Makasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يسعون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ard

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan, merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roke.
1: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Eje.

0: langkah yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah, jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kedinga FM. Hebat show.
0: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi.

Baiklah, Keningan FM, hebat syoknya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Selamat pagi semuanya. Apa khabar pagi anda pada pagi ini? Pagi yang indah ini, saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga penuh semangat. Tidak lupa juga, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Keningan FM 94.7 MHz, hebat syoknya. Baiklah, untuk pagi ini, saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi nanti. Khas untuk anda semuanya, edisi Jumaat 21 Ogos 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, untuk pagi ini, kalau kita pejam celik, rupanya kita pun sudah melangkah ke hari kelima untuk minggu ini kan. Mungkin pagi ini ada yang baru sahaja memulakan enjin kenderaan, enjin kereta untuk pergi ke tempat kerja, ataupun pagi-pagi ini ada yang sudah bergegas untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Hati-hati di atas jalan raya. Ataupun pagi ini ada yang sudah pun mulakan tugas pagi. Adakah yang seawal pagi ini memulakan tugas, dan tidak kurang juga, mungkin pagi ini ada yang bangun pagi, dia mau santai-santai dulu, minum kopi dulu, sambil dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Keningan FM sebagai teman setiap pagi anda. Baiklah, untuk hari Jumaat ini, untuk pagi ini, kalau kita bangun, pernah tidak kalau pagi-pagi kita bangun pagi kan, kita tengok jam, rasa macam cepatnya masa berlalu. Hari ini sudah hari kelima untuk minggu ini kan, rasanya baru je semalam kita bercuti. Baru je semalam bercuti-cuti bersama keluarga kan. Jadi hari ini seperti biasa kita melaksanakan tugas sebelum sambung lagi cuti. Sambung lagi cuti esok kan. Sebenarnya itulah keindahan kehidupan. Setiap pagi ni bukan sekadar permulaan hari, tetapi juga peluang untuk kita perbaiki diri, kita mengejar impian dan juga melakukan sesuatu yang lebih baik daripada semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti hari ini, hadapilah dengan hati yang tenang, juga dengan fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara kecil boleh rosakkan mood kita pagi-pagi ni kan. Jadi mulakan hari anda dengan senyuman. Kerana senyuman itu bukan sahaja menceriakan diri sendiri, malah boleh memberi semangat kepada orang sekeliling kita. Jadi pagi ini, mungkin pagi-pagi ada yang sudah orang cakap dengan anak kecil kita kan pergi sekolah, ada yang sudah bertengkar, bergaduh kecil pagi-pagi ni kan. Alah, senyumlah sikit kan. Mungkin pagi ini yang sambil-sambil antar anak ke sekolah tu kan, coba senyum. Senyum dengan anak pagi-pagi ni kan. Jadi diorang pun pergi sekolah, rasa seronok pergi sekolah kan. Janganlah marah-marah. Jadi pagi ini mulakan hari anda dengan senyuman. Baiklah, sepanjang pagi ini bersama dengan saya, pastinya saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang menarik, juga cerita-cerita yang menarik dan juga info terkini. Jadi jangan ke mana-mana, bagi yang sedang memandu sekarang ini, seperti biasa, memandu dengan berhemah, utamakan keselamatan. Kalau yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan kalau ada yang masih lagi di rumah, masih lagi bertenang, semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Baiklah, pagi ini ayo kita mulakan pagi anda dengan lagu-lagu yang segar hanya di Keningan FM, hebat syoknya.

melewati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: Baiklah, itu dia lagu daripada Aislinn, Jikalau Aku. Pagi-pagi lagi kan menyanyi. Apa khabar kamu orang pagi ini? Yang sekarang ini dalam perjalanan menuju ke tempat masing-masing. Mungkin juga sekarang ini ada yang masih lagi berada di atas jalan raya kan. Maklumlah kan, pagi-pagi ini kita kena hadap benda yang sama. Pagi, tengah hari, petang, kesesakan lalu lintas. Mungkin ketika ini ada lagi yang masih lagi berada dalam kenderaan masing-masing menuju ke tempat masing-masing kan. Mungkin pagi ini ada yang bergegas untuk hantar anak ke sekolah, ada yang sekarang ini bergegas mau masuk kerja awal, balik awal. Wah kan, mungkin juga pagi-pagi ini ada yang masih santai-santai lagi. Santai-santai kan, dia tahu pagi-pagi ini memang akan selalu sesak, memang akan yalah kan sesak lalu lintas. Jadi pagi-pagi ini dia sengaja bangun awal, keluar awal dari rumah. Jadi kalau tak sampai di tempat kerja pun masih ada masa lagi. Masih ada masa lagi untuk sarapan pagi, masih ada masa lagi untuk minum pagi, masih ada masa lagi untuk singgah. Singgah beli sarapan kan di tepi-tepi. Bagus tu, sokong usahawan tempatan kita kan, sokong mereka, jualan-jualan mereka kuih, banyak lagi kan. Jadi apapun yang anda lakukan pagi ni, harap semuanya bawa bersabar, jangan marah-marah, tidak mahu hari ni hari Jumaat. Jangan lupa jangan lupa untuk hantar anak ke sekolah. Ada yang sekarang ini tengah pikir-pikir lupa pula, telajak sudah pergi dari tempat anak sekolah tu kan. Apapun yang anda lakukan, semoga semuanya dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Baik, untuk pagi ini, bagi mereka yang ingin menghantarkan ucapan dedikasi kepada kami, boleh WhatsApp ke Ningau FM melalui nombor 019-589-6868 ataupun kamu orang juga boleh komen di ruangan komen Facebook Ningau FM dengan kata kuncinya Ningau FM 94.7 MHz. Baik, sebentar nanti saya akan seperti biasa, saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini. Tapi apa kata pagi ini, jom kita berhibur dulu dengan lagu daripada Dato' Hatan, Hazama dan juga Black, Hitam Manis di Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita terlalu sibuk mengejar banyak perkara sehingga terlupa satu perkara yang paling penting dalam hidup manusia, iaitu cinta kasih. Cinta kasih bukan sekadar kata aku sayang kamu. Cinta kasih adalah perasaan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Cinta kasih boleh hadir dalam pelbagai bentuk. Kasih seorang ibu yang tidak pernah jemu mendoakan anaknya. Kasih seorang ayah yang berpenat lelah mencari rezeki demi keluarga. Kasih sahabat yang sentiasa ada ketika kita susah dan senang. Kadang-kadang cinta kasih tidak perlu ditunjukkan dengan hadiah yang mahal. Cukup dengan perhatian, keprihatinan dan kata-kata yang menenangkan hati. Ingatlah, dalam dunia yang semakin sibuk ini, ramai orang sebenarnya hanya mengharapkan satu perkara, untuk dihargai dan disayangi. Senyuman kecil kita, ucapan terima kasih atau kata-kata yang lembut boleh menjadi cahaya yang menerangi hari seseorang. Kerana itulah cinta kasih adalah bahasa yang paling mudah difahami oleh semua manusia. Hari ini, cuba kita lakukan sesuatu yang sederhana. Hubungi ibu bapa kita. Sampaikan kata sayang kepada pasangan. Atau hargai sahabat yang sentiasa berada di sisi kita. Kerana hakikatnya, hidup ini menjadi lebih indah apabila kita saling mencintai dan menghargai. Dan ingatlah, cinta kasih yang kita beri dengan ikhlas akan sentiasa kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan. Kata-kata hari ini, sebarkan cinta kasih kerana

0: Baiklah, seperti biasa, saya akan kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk hari ini 21 Ogos 2026, hari Jumaat. Kita mulakan harga bagi susu getah RM7.83 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.65 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.91 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.43 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.69 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.16 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM7.83 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.65 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.91 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.43 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.69 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.16 sekilogram. Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 seperti biasa untuk anda ikuti perkembangan terkini dan juga info semasa. Tapi sebelum itu, di pusingan yang pertama ini, kita akan berada bersama dalam segmen Doa Pilihan. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.
1: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Siasatan menyeluruh terhadap sebuah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad akan dijalankan susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengesan sebarang potensi ketidakaturan keuangan. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali-gali-gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola, siasat. Ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat. Dia bangunan UEM, mesyuarat lembaga khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar dan Matis Prasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau, pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu insyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, jangan baru kita boleh cross.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semarahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baharu. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota parlimen Samir Ben Amor, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan bagi mencapai misi juara keseluruhan selepas hari kelima termasya sukan dui tahunan berlangsung. Berdasarkan carta setakat pukul 6 pagi tadi, Selangor di tangga teratas dengan 43 emas, 43 perak dan 30 gangsa bagi mengatasi pencapaian terdekat dan juara 5 kali Terengganu di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Badminton Kejohanan Dunia 2026 bergulir lelaki negara Aaron Chia Soh Wu Yik marah ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Man Wei Chong Tikai Wun menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Wu Yik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Qiyuan, Lim Xiang Yi dan Daniel Langgaard dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Gazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jeruk bilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Assalamualaikum.

Baiklah, pagi ni kembali lagi kita bersama dalam segmen Rentak Segar. Dan juga hai semua, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Saya Atikah di sini akan menemani anda bermula seawal tadi pukul 6 sehinggalah 9 pagi nanti. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 7.16 minit pagi. Nampaknya masih lagi, mungkin ada yang masih lagi berada di atas jalan raya, tengah menuju ke mana? Ke tempat kerja. Mungkin juga sekarang ini ada yang menuju untuk membeli sarapan pagi, kan? Singgah dulu sebentar. Kerja-kerja juga, tapi perut kena isi. Jangan lupa untuk sarapan pagi-pagi ini. Baiklah, sekarang ini kita pun sudah memasuki bulan 8. Mungkin ada yang tengah berfikir untuk percutian hujung tahun ni, kan. Mungkin ada yang sekarang ini tengah merancang bercuti-cuti bersama dengan keluarga, kan. Okey, baiklah, bila kita bercerita berkenaan dengan percutian ataupun pelancongan, ada satu pelancongan yang unik yang disediakan di Jepun, iaitu pelancongan tidur. Ya, betul, betul ya apa yang anda dengar. Pelancongan tidur ditawarkan di Jepun. Baiklah, semakin banyak hotel di Jepun kini menawarkan pengalaman pelancongan tidur, iaitu konsep penginapan yang direka khas bagi membantu tetamu mendapatkan rehat serta tidur yang lebih berkualiti. Lapor agensi berita Inquirinet, trend ini mula popular di peringkat antarabangsa sejak beberapa tahun lalu, dan juga ini memberi ruang kepada pengusaha hotel tempatan untuk menarik segmen pelanggan baharu yang mengutamakan kesihatan. Dan antaranya termasuk Hotel 1899 Tokyo yang terletak di daerah perniagaan Simbashi. Pihak hotel menawarkan pakej rehat tidur khas yang dikenali sebagai Totonone dengan memanfaatkan elemen relaksasi menerusi hidangan teh. Menerusi pakej tersebut, tetamu perlu menjawab beberapa soalan ringkas pada risalah bagi mendapatkan diagnosis tidur. Dan berdasarkan keputusan tersebut, mereka akan hidangkan dengan secawan teh bancuhan khas yang disesuaikan mengikut corak tidur masing-masing. Kami mahu memanfaatkan sepenuhnya waktu tidur yang merangkumi bahagian paling utama sepanjang tempoh penginapan para tetamu, ujar UK Ogawa, wakil pengurusan Hotel 1899 di Tokyo. Baiklah, itu dia berkenaan dengan pelancongan tidur, kan. Kadang-kadang sebenarnya ada di antara kita ini yang memilih bila bercuti ataupun melancung, dia mau berehat sejak, kan. Ada, kan, ada yang mau berehat, ada mau menikmati suasana pelancongan, tempat-tempat yang kita pergi tu, kan. Dan juga ada sebenarnya yang pergi melancung, dia suka berjalan-jalan, dia suka menerokai pelbagai tempat yang ada. Itulah berbezanya. Manusia ini berbeza-beza. Ada yang melancung untuk berjalan-jalan, menerokai tempat-tempat keindahan-keindahan alam. Ada juga sebenarnya yang pergi melancung hanya untuk berehat. Betul, kan, penat. Kita bekerja. Ada yang bekerja dari pagi sampai ke petang, dari pukul 6, 7 sampai ke pukul 5 Isnin hingga Jumaat. Ada juga yang bekerja Isnin hingga Ahad. Ada juga yang bekerja tidak menentu waktu. Jadi ada yang memilih untuk melancung sekadar untuk berehat, sekadar untuk menikmati suasana tidur. Ada juga yang pergi melancung berjalan-jalan. Itulah perbezaan manusia-manusia ni, kan. Perbezaan-perbezaan banyak ragam yang kita lalui lah, kan. Inilah juga yang terjadi di Jepun bila mereka nampak ramai daripada tetamu ataupun yang tetamu, kan, yang mau berehat
dapat melancung tapi untuk berehat. Jadi dengan penuh rasa dedikasi, dengan penuh rasa kreativiti mereka, mereka menawarkan pengalaman pelancongan tidur ini, iaitu konsep penginapan yang direka khas bagi membantu tetamu mendapatkan rehat serta tidur yang lebih berkualiti. Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti kami akan bawakan kepada anda Warta Berita Keningau FM. Seterusnya diikuti Berita Sukan di Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur lagu daripada Siti Pajamin, Otai Tipa di Keningau FM. Hebat syoknya.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: 해봇 쇼냐.
1: 이불안

memberi kelebihan besar buat Selangor apabila mereka terus menguasai sebahagian besar permainan dengan gerakan demi gerakan untuk menambah jaringan. Kecederaan Arif Zabidi yang kemudian digantikan penjaga gol simpanan Imanullah Buliami ternyata memakan diri buat Harimau Kumbang itu apabila memberi kelebihan besar kepada tuan rumah untuk meledak dua gol pantas menerusi Fitri Hakim Faiz Nizam pada minit ke-33 dan ke-34. Meskipun Pulau Pinang cuba bangkit dan mula menyerang menerusi permainan power play, anak buah Yo Sauyo terus mengambil kesempatan apabila Fitri Hakim melengkapkan jaringan ketiga peribadi sekaligus membolehkan Selangor mendahului 4-1 pada minit ke-38. Kemenangan itu menyaksikan Selangor mengulangi pencapaian sama ketika menjuarai saingan di Sukma Sarawak 2024. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Aaron dan Warwick melangkah raih pingat ketiga kejohanan dunia. Beregu lelaki negara Aaron Chia dan juga Sir Warwick selangkah lagi untuk meraih pingat ketiga di kejohanan badminton dunia selepas mara ke suku air edisi 2026 di New Delhi, India. Pasangan nombor 4 dunia itu tidak perlu bermandi perlu dalam aksi pusingan ketiga hari ini selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Men Wei Chong, T. Kai Woon, menarik diri sebelum perlawanan berlangsung. Pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Mainaki, mengesahkan kepada BH Sukan, Kai Woon terpaksa mengambil keputusan berkenaan selepas mengalami masalah cirit-birit. Kemenangan percuma itu memastikan kemarahan Aaron dan juga Warwick dalam misi memburu satu lagi pingat kejohanan dunia. Aaron dan Warwick muncul juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun, sekaligus menjadi pasangan Malaysia pertama memenangi gelaran dunia dalam acara beregu lelaki. Setahun kemudian, gandingan itu menambah koleksi apabila meraih pingat gangsa pada kejohanan dunia 2023 di Copenhagen, Denmark, sebelum sekali lagi mara ke suku air edisi tahun lalu. Kini mereka hanya memerlukan satu lagi kemenangan untuk mengesahkan sekurang-kurangnya satu lagi pingat gangsa dalam karier mereka di kejohanan dunia. Aaron Warwick bakal berdepan pemenang aksi antara pasangan China Hu Qiyuan dan juga Ling Ziyi atau wakil Denmark Daniel Lundqvist dan Mads Vestergaard yang juga pilihan ke-13 kejohanan. Harap mereka, Aaron dan juga Warwick, bermain dengan baik dan memberi persembahan yang terbaik sahaja, kata Rexy. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan bola sepak. Monaco tamat kontrak Pogba selepas hanya 6 penampilan. Bekas bintang Manchester United, Paul Pogba sekali lagi berstatus tanpa kelab selepas kontraknya bersama Monaco ditamatkan hanya selepas 6 penampilan. Pemain tengah Perancis itu menyertai kelab Liga 1 berkenaan secara percuma pada musim panas lalu dalam usaha menghidupkan semula kariernya selepas melalui tempoh sukar bersama Juventus. Pogba kembali ke Juventus selepas meninggalkan Manchester United, namun kariernya di Turin terjejas akibat kecederaan selain penggantungan 4 tahun kerana kes doping yang kemudian dikurangkan kepada 18 bulan selepas rayuan. Dia memilih Monaco sebagai platform untuk kembali ke pentas kompetitif tetapi hanya sempat membuat 6 penampilan sepanjang musim pertamanya sebelum kontraknya ditamatkan dan sekali lagi terpaksa mencari kelab baharu. Baiklah, itu dia berita sukan baru sahaja saya kongsikan kepada anda semuanya. Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM seperti biasa untuk anda ikuti perkembangan terkini dan juga info semasa. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Wani Khairi, Cak Cak Cekuk di Keningin FM, hebat syoknya.

0: tunggu apa lagi?
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua betul-betul percuma. Kena FM.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. TVET Agroteknologi tingkatkan keterjaminan makanan. Hubstem Perkasa Pendidikan Luar Bandar. Selamat pagi, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Aloysius Malik dalam berita Sabah FM.

berita sepenuhnya. Pengukuhan TVET dalam bidang pertanian dan aquaculture terus diperkasa ke arah menjadikan Sabah hub kemahiran agroteknologi sekaligus menyokong keterjaminan makanan negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakbut berkata, pendekatan baharu perlu diteroka bagi menangani cabaran keterjaminan makanan negara. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Penutupan Aqua Agro Fiesta 2026 di Politeknik Sandakan. Katanya menerusi program Aqua